0: wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: yang sangat besar dan membuat mereka kebingungan. Alice berani menyarankan kebenaran karena ada yang salah antara sang ratu dan juga raja hati. Setelah itu seluruh kartu berdiri dan berterbangan di sekitar Alice. Alice berteriak pelan. Setengah kartu takut dan setengahnya lagi marah. Dia berusaha menghalau mereka, tapi kemudian Alice mendapat dirinya berbaring di pinggir sungai. Kepalanya bersandar di pangkuan kakak perempuan yang lembut, yang membersihkan beberapa daun layu yang jatuh dari pohon ke wajah Alice. Mimpi yang aneh, namun seru bukan? Masih ada banyak kisah Elin ini yang masih dengan kisah dunia ajaib. Teman Pradua bisa membaca bukunya secara langsung ya. Jadi amanat yang bisa dipetik dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di alam khayalan, karena kebaikan kamu nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Latar belakang pengarang membuat buku ini adalah, yang mana Lewis Carroll merupakan penulis, fotografer, sekaligus pendeta yang lahir pada tanggal 27 Januari 1832.
1: Sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu, sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
4: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
4: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
5: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
4: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
5: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
6: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
7: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
6: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
8: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi ini.
6: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
3: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
9: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
10: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
11: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul praktis bagi kami.
10: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan kebijakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
9: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benang. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
10: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
12: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
13: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
12: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
14: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, masyarakat terbantu dengan transport ini gitu.
12: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
15: Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.

0: Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
1: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
2: Ya,
1: artinya vandalis itu dalam arti ganti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun. Digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
0: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
3: Bisa mengapresiasi alam, aman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
0: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
4: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggenapkan skor 5 menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan

air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Sembilan FM RRI Pro 1 Dunia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Apa kabarnya? Semoga senantiasa mengawali pagi ini dengan semangat dan penuh ambisi ya, seperti Norwegia. Baik pendengar, seru banget ya kalau kita simak perhelatan Piala Dunia tahun ini ya. Banyak sekali hasil-hasil pertandingan yang benar-benar di luar prediksi semuanya pendengar. Seperti yang beberapa hari yang lalu, Paraguay berhasil menumbangkan Jerman, sekelas Jerman harus pulang. Namun mereka harus terhenti dikalahkan oleh Prancis dengan skor tipis 0-1 pendengar. Dan sebagai informasi juga pendengar, kami bacakan juga hasil rekap beberapa pertandingan Piala Dunia. Ada Kolombia melawan Ghana dengan berakhir skor dimenangkan oleh Kolombia 1-0. Kemudian dilanjutkan ada partai Kanada melawan Maroko dengan skor berakhir 3-0 untuk Maroko. Dan kemudian yang seperti kita simak tadi, Paraguay melawan Prancis dengan skor tipis Prancis menang 1-0. Dan yang baru-baru ini yang benar-benar jadi trending topic ini pendengar, antara Brazil melawan Norwegia. Berakhir tragis bagi Brazil, pertandingan dibenangkan oleh Norwegia. Dan tebak siapa MVP-nya? Sudah pasti Braut Haaland. Baik pendengar, informasi kita kutip dari rri.co.id pendengar. Hasil Piala Dunia 2026, bungkam Brazil, sang monster Haaland bawa Norwegia ke babak 8 besar. Wis. Baik pendengar, dikutip dari rri.co.id, timnas Norwegia berhasil amankan tiket 8 besar atau perempat final usai membantai Brazil. Babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion New Jersey, Amerika Serikat, Senin 6 Juli 2026 ini berjalan ketat. Kemudian pendengar, Norwegia sempat mencetak gol melalui Alexander Sørloth pada menit ketiga, namun wasit menganulir karena posisi offside. Kemudian pendengar, Brasil kemudian mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-12, tetapi Bruno Guimarães gagal mengeksekusi dengan baik. Kemudian pendengar, Brasil kehilangan Lucas Paqueta akibat cedera pada babak pertama sehingga harus melakukan penyesuaian strategi pemain. Situasi tersebut membuat Brasil berupaya menjaga keseimbangan lini tengah sambil menahan tekanan Norwegia yang terus meningkat. Benar pendengar, dari awal pertama udah langsung ngepres nih Norwegia. Ya seperti tadi kan, di menit kedua saja sudah langsung bisa membobol gitu, tapi karena offside jadi dianulir ya. Kemudian mendengar, Norwegia membuka keunggulan melalui Erling Haaland pada menit ke-79 setelah memanfaatkan umpan Andreas Schjelderup. Bagaimana ini bacanya, susah banget di nama-nama orang Norwegia. Oke. Memanfaatkan umpan Andreas Schjelderup. Kemudian gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri dalam mengatur tempo permainan hingga memasuki menit-menit akhir pendengar. Kemudian pendengar, pelatih Norwegia melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga intensitas permainan dan stabilitas lini tengah tim. Pergantian tersebut memberikan energi baru bagi Norwegia mempertahankan keunggulan sementara atas Brazil. Kemudian pendengar, Erling Haaland kembali mencetak gol pada menit ke-90 setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang Brazil. Itu golnya itu benar pendengar. Kalau ada yang nonton ya, kalau kita tengok itu santai banget Haaland-nya. Cuma one touch, dia terima passing dari sayap kiri, langsung enggak banyak yang dikontrol bolanya, hanya geser sedikit langsung tendangan. Tapi tendangan Haaland memang benar-benar keras lah. Ini Piala Dunia ini memang Haaland bersinar banget lah. Kemudian pendengar, langsung ke sudut kanan sama si Alisson, enggak bisa nepis langsung itu. Asli langsung melesat tendangannya itu. Kalau itu kan kalau misalnya kita lihat replay slow motion ya kayak pelan banget ya kan. Tapi kalau live-nya kita tonton, benar-benar deras itu tendangannya, luar kotak penalti lagi pendengar. Baik pendengar, kemudian Neymar memperkecil ketertinggalan melalui penalti pada menit extra time lah ya, kita bilang menit 90 plus 10. Namun Brazil belum mampu menyamakan kedudukan. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Norwegia 2-1 atas Brazil setelah tambahan waktu yang berlangsung intens. Hasil tersebut memastikan Norwegia melaju ke babak selanjutnya. Sementara Brazil harus mengakhiri perjalanan di turnamen. Aduh, fans Brazil gimana ini? Fans Vinicius Junior. Banyak ini biasanya Madrid, fans-fans Madrid ini. Aduh, kok gini ya? Oh, kok larinya ke Madrid ya? Baik pendengar, catatan ini mengulang kemenangan Norwegia atas Brazil di fase grup Piala Dunia tahun 1998. Saat itu, Tore André Flo dan kawan-kawan juga menang atas Brazil dengan skor 2-1. Wow. Norwegia lolos ke perempat final 8 atau 8 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selanjutnya, Norwegia akan menunggu pemenang antara Meksiko versus Inggris. Ini sebentar lagi loh pendengar, jam 8 waktu Indonesia Barat nih ada pertandingan juga antara Meksiko melawan Inggris di Miami Stadium pada 12 Juli mendatang. 12 Juli. Kemudian informasinya berarti di Miami Stadium pada 12 Juli mendatang. Coba kita simak dulu ya pendengar. Kita lihat dulu, saya sudah pegang jadwalnya untuk Piala Dunia. Oh ya pendengar, maaf kita koreksi ya pendengar, 12 Juli mendatang berarti. Pertandingan Meksiko versus Inggris akan berlangsung Senin. Oh, itu yang untuk pemenang ininya ya, antara Meksiko Inggris nanti dilanjutkan di 12 Juli. Kemudian pertandingan Meksiko versus Inggris akan berlangsung Senin 6 Juli hari ini pagi ini. Pagi ini jam 8, benar. Pagi ini jam 8. Maaf pendengar, ini karena masih pagi, efeknya belum balik-baliknya weh. Oke pendengar, berdasarkan situs resmi FIFA, berikut susunan Brazil melawan Norwegia. Brazil pakai formasi 4-2-3-1 ya, dengan Matheus Cunha ujung tombaknya, Vini dan Martinelli di side ya. Dan Norwegia pakai formasi 4-1-2-3 dengan striker tengahnya Erling Haaland, ada Antonio Nusa dan Sorloth di sayapnya. Baik pendengar, itu dia informasi yang kita kutip dari rri.co.id. Jadi, dan kami informasikan juga pendengar, nantinya kita akan putarkan juga laga antara Meksiko melawan Inggris. Dan nantinya juga nanti ada big match pendengar di tanggal 7 Juli nanti subuh jam 2 antara Portugal melawan Spanyol pendengar. Ini big match ini, big match benar-benar. Karena secara letak geografisnya juga Portugal dan Spanyol ini ya negara tetangga gitu. Benar-benar masih di satu kontinen kayak gitu dia. Benar, bukan cuma karena satu benua Eropa ya, tapi benar-benar apa ya? Sebelah-sebelahan gitu batasnya. Portugal Spanyol ini dari dulu udah musuh bebuyutan kalau di apa ya? Kalau di sepak bola gitu. Tapi aslinya ya juga perang-perang dulu. Baik pendengar, itu dia pendengar. Nantinya juga di babak 16 besar ini masih ada pertandingan antara Amerika Serikat melawan Belgia. Ini kita enggak tahu nih pendengar karena banyak mungkin yang menjagokan Belgia karena popularitas lah ya, kita bilang pemain-pemain Belgia lebih apa, secara kalau misalnya ada tuh anak-anak sekarang pada mainnya kayak FC Mobile lah, itu biasanya kan Belgia ini pemainnya bintang-bintang gitu. Amerika Serikat ya menengah lah kalau kita katakan, secara statistik di kertas mungkin Belgia lebih diunggulin, tapi siapa yang tahu pendengar. Ingat, Paraguay berhasil bikin Jerman sampai pulang kampung lebih awal pendengar. Kemudian nantinya ada juga di pertandingan yang seru juga antara Argentina melawan Mesir pendengar. Jadi masih kemudian lagi lanjut ada Swiss lawan Kolombia, Prancis melawan Maroko. Seru. Yang pasti udah melaju ke babak quarter final itu Norwegia ya, masih Norwegia. Selanjutnya kita antara siapa ini, antara Meksiko Inggris nanti siapa yang menang, kemudian Portugal Spanyol, Amerika melawan Belgia, Argentina melawan Mesir, Swiss melawan Kolombia, Prancis melawan Maroko. Benar-benar seru lah Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi itu dia pendengar, semoga ya kalaupun timnya yang pulang duluan jangan langsung apa ya, memang kecewa sih, sepertinya banyak sekali ini fans Brazil yang benar-benar aduh masuk gua ya, masuk goa sembunyi, aduh udah dijagoin, diunggul-unggulin Brazil malah
2: pulang luan. Cuma Norwegia nggak bisa disepelein loh. Mereka effort banget. Bahkan informasinya Norwegia itu udah menyiapkan atau udah ngestok, udah ngebawa langsung bahan makanan yang langsung dibawa dari Norwegia gitu. Bahkan udah ada chef pribadi mereka gitu, chef khusus gitu untuk memastikan makanan mereka itu safety gitu. Effort lah, effort, effort. Dan namanya panggung dunia ya kan. Siapa ya coba yang kalau setengah-setengah ya gak bakal. Orang yang benar-benar berambisi ini, yang benar-benar bisa ini. Ambisi, kerjasama, dan benar-benar persiapan yang matang, itulah yang biasanya turun jadi juara. Baik pendengar, ya itu sekedar seru ya, kita sebagai penonton, jangan, sekali lagi kami ingatkan mendengar, jangan terjebak dengan judi-judi parlay bola-bola itu, aduh, jangan pendengar, jangan jauhin pendengar. Itu benar-benar seru sesaat, tapi bisa merusak pertemanan satu, bisa, ya, ke keluarga juga bisa hancur, siapa yang tahu. Rupanya itu uang belanja baru masuk gaji langsung dibikin taruhan. Jangan pendengar ya, jangan ya. Saya yakin pendengar RR India Selatan tidak ada ya, masih dijauhkan dengan itu. Selain itu bentuk kriminal, merusak semua lah pokoknya, jangan dilakukin lah. Baik pendengar, sudah kami siapkan playlist lagu dari Fajar Nur dengan judul satu-satunya untuk menemani pagi hari kita. Selamat mendengarkan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Hi, excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
2: Zigzag. Salah.
0: Zigzag?
2: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
3: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great, thank you.
2: Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
3: Bisa karena dibiasakan, Ar.
2: Bener juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Linin, everyday yes.
3: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
4: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: dengan silangnya satu pemain Inggris yang terkena kartu merah.
1: Sebenarnya Inggris bermain lebih efektif ya, walaupun mereka ditekan dengan gol dari penalti tadi, prosesnya memang cukup bagus. Kembali Jordan Pickford dengan POV-nya dari penjaga penjaga di belakang, lalu melakukan tendangan langsung ke depan kepada Harry Kane. Harry Kane memberikan ke Anthony Gordon dan Anthony Gordon dijatuhkan. Tetapi balik lagi, pergantian pemain yang dilakukan oleh Javier Aguirre terhadap pengganti Moura dan juga Luis Romo dengan memasukkan Santiago dan juga Brian Gutierrez, ini juga penting karena duanya pemain yang bertipe penyerang. Bahkan Santiago Jimenez ini adalah pemain yang bermain di depan sebagai seorang striker, sama dengan Raul Jimenez. Artinya pemain ini bisa menjadi membuka celah lagi, terutama untuk menciptakan peluang di mencetak gol. Dan Brian Gutierrez tadi di luar dia dilanggar oleh Harry Kane. Dia pemain yang cukup cepat, beberapa kali dia memberikan solusi bagi Meksiko di pertandingan sebelumnya, dan ini memang memakin membuat Meksiko semakin bernafsu untuk menyerang dengan memasukkan banyak pemain-pemain bertipe penyerang. Ada dua di, ada satu striker dan satu IMF atau gelandang serang dimasukkan. Artinya mereka akan terus menggempur dengan segala kemampuan mereka, terutama di saat mereka masih tertinggal 2-3 dan unggul jumlah pemain. Tetapi catatannya adalah Meksiko juga harus hati-hati, ancaman kartu kuning maupun menjadi kartu merah atau kartu merah langsung tetap ada di depan mata ketika mereka bermain sangat keras di perbandingan ini di beberapa momen, dan ini juga harus jadi perhatian mereka. Sedangkan Inggris memang cenderung bermain lebih menunggu, lebih sabar sebenarnya, tetapi itu juga tidak bagus bagi mereka karena mereka harus tertekan, dan tekanan ini sebenarnya harus mereka mulai antisipasi atau mereka mulai memainkan bola, menguasai bola lebih lama, karena penguasaan bola masih dimiliki oleh para pemain Meksiko walaupun tidak terlalu signifikan. Tetapi Inggris harusnya mampu melakukan penguasaan bola balik, dan tampaknya salah satu pemain bertahan senior dan Bull akan dimainkan sepertinya ya, menggantikan Nico O'Reilly. Ini menarik sekali, menumpuk para pemain-pemain berposisi natural back tengah karena memang mereka kehilangan satu backnya, dan sepertinya Elliot Anderson yang juga digantikan. Ini akan menarik sekali ketika Jed Spence dan Bourne akan dimainkan. Jed Spence tentunya akan bermain, bisa menjadi bek kanan maupun bek kiri yang dengan sangat fleksibel, tapi dia juga punya kemampuan bertahan di bek tengah cukup bagus. Ya, artinya Inggris sepertinya di sisa waktu ini akan mencoba menguatkan pertahanan mereka dan mempertahankan minimal keunggulan mereka, ataupun dengan bisa mencuri dengan build up dengan menciptakan counter attack agar cipta gol tambahan. Tapi yang pasti pertahanan mereka diperkuat sekali di setelah hydration break ini.
0: Baik, Bung Esto, kami kembali melaporkan jalannya pertandingan dari Stadion Mexico City, dan kini Mexico mencoba membangun serangan melalui pemain nomor 6 Eric Lira. Sedangkan bola pendek dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, umpan ke dalam kotak penalti, terlepas tembakan ke gawang. Oh, disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun kurang sempurna jatuhnya di kaki pemain-pemain Meksiko. Berganti ke Meksiko mencoba ke tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Kutakan di sebentar dia agrap tipu sejenak, bayang-bayangnya dari belakang. Mundur lagi ke belakang dia kepada Sanchez. Sanchez umpan ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemain pemain nomor 23 itu Gallardo ataupun Jus Gallardo langsung kirimkan ke depan. Tidak ada kawan, di heading saja dari belakang oleh Ezri Konsa. Namun lagi-lagi Inggris kuasa bola sebetulnya, angkat ke darah lawan. Ada di sana kami lihat pemain Eric Lira berikan umpan ke depan lagi kepada Jus Gallardo, langsung ke darah lawan. Berbahaya, lepas tembakan. Oh, dihalau saja saudara bola tadi oleh pemain-pemain belakang Inggris, keluar kontak penalti, bahkan sampailah kepada penjaga gawang Meksiko. Namun kini gempuran lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko dari sektor lingkaran tengah. Dia cuma menggiring bola, kutak-kutik sebentar, masih melakukan tekanan umpan ke dekstra sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Ada di situ kami lihat pemain Gallardo kirimkan ke dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bolanya kandas di kaki pemain Inggris. Nampaknya hampir bertahan total kami lihat Inggris. Sebaliknya kubu Meksiko terus mencoba melakukan tekanan-tekanan ke dalam gawang lawan ataupun ke dalam pertahanan, masih menggiring bola. Rangsaknya cepat melintasi garis tengah kuasa sebelumnya oleh Alvarado, mundur ke belakang Alvarado, langsung ke dalam.

0: terjadi. Lagi-lagi berhasil dihadang saudara-saudara keluar lapangan. Ya, memang luar biasa. Kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Mencoba melakukan tekanan. Ada Alvarez di situ. Ataupun juga pemain nomor punggung 6 yang mencoba merangsek jantung pertahanan. Melebar lagi kepada pemain Alvarado ataupun Gulardo, maksud kami. Menggigit kotak penalti. Angkat ke gawang. Berbahaya. Kop. Oh. Disapu saja bola tadi oleh Spensi keluar lapangan. Ataupun di heading saja keluar lapangan pertandingan. Dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris, kami kira. Dengan demikian akan terjadi tendangan penjuru. Ya, tendangan penjuru untuk Meksiko kah? Ataukah hanya out gawang? Karena terjadi, ya, saat ini kami lihat terjadi pergantian pemain dari Meksiko. Sanchez keluar digantikan pemain nomor punggung 8. Ya, kita nantikan. Ternyata tendangan penjuru segera dilakukan dari sektor sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford. Ya, ambil ancang-ancang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain Messi berkontrol. Langsung pulgang. Kop, pulgang. Untung saja Jordan Pickford langsung meninju bola. Dan jatuh lagi di sebelah kanan tiang gawangnya. Dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan. Memang andai kata tidak, kami kira ada pemain Raul Jimenez sudah bersiap-siap untuk mengheading bola, menyundul bola ke gawangnya. Untung saja berhasil dan hanya masukkan tendangan penjuru langsung ke belakang Alvarado. Kali ini kembali lagi bola dihadang keluar kotak penalti ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Pickford. Dan lagi-lagi tendangan penjuru segera dilakukan pemain Roberto Alvarado. Kita nantikan dari sektor sebelah kanan tiang gawang Jordan Pickford. Ya, dilancang-ancang saudara-saudara, kami lihat ada beberapa pemain Meksiko berada kotak penalti. Peluit sudah dibunyikan. Terjadi dorong-mendorong, kami lihat antara pemain Inggris dan Meksiko. Langsung ke mulut gawang. Kop. Oh, headingnya kurang sempurna Quinones. Dan akhirnya bola tadi lepas meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, Masih tetap 3-2 Inggris unggul atas kesebelasan Meksiko. Kita nantikan. Kini terjadi lemparan ke dalam nampaknya. Segera dilakukan pemain belakang dari Inggris, yaitu Spensi, yang memasuki lapangan pertandingan babak kedua. Ya, melancang-ancang sudah dilakukan, langsung saya ke depan. Namun salah umpannya, lagi-lagi bola keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Meksiko dengan kostum hijau, celana putih, kaos kaki berwarna merah, mencoba mengepung pertahanan Inggris. Kini melewati garis setengah, sudah memasuki daerah pertahanan Inggris. Kutak-kedik sebentar, dia tadi ke belakang lagi. Dibayang-bayangi di belakang ada Eric Lira di situ. Teruskan bola pendek, dia kerja sebagai Alvarado. Dibayang-bayangi juga oleh PSM Pensi. Langsung disapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dan bersama dengan itu terjadi lagi pergantian pemain. Ya, pemain nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Quinones. Ya, nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan dari Meksiko, yaitu adalah pemain Martinez. Martinez menggantikan Quinones, saudara-saudara. Dilantikan, kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Meksiko. Mencoba menggiring bola cepat, yang melintasi garis tengah, sudah merobek sektor kiri, berikan umpan terobosan langsung ke belakang kepada Martinez. Kedera-kedera, tembakan. Sayang-sayang, seribu sayang, saudara. Pertendangannya masih melambung di atas mister gawang, penjaga gawang Jordan Pickford, penjaga gawang Inggris yang selama ini bermain di klub Everton. Dan akhirnya hanya dilirik saja bola tadi karena memang tidak membahayakan gawangnya. Dan dalam hati kecilnya berkata aman, no problem. Dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 saudara-saudara unggul Inggris atas tuan rumah atau Meksiko pada pertandingan perebutan babak perempat final yang sampai saat ini sudah berlangsung 81 menit 45 detik.
1: Ya, saat ini timnas Meksiko melakukan serangan, ada Fidalgo umpankan saja, berikan Eric Lira melebar dia ke sebelah kanan sisi penyerangan dari timnas Meksiko. Umpan tarik dia, berbahaya datangnya bola, namun berhasil selamat dipelukan dari kiper Inggris Jordan Pickford. Hanya menghasilkan lemparan tadi, sudah dilakukan kali ini. Ada Chet Spence mundur ke belakang, dia berikan kepada Dunburn. Dan penumpan langsung ke depan, maksudnya kepada Harry Kane. Namun lebih dekat bola menghampiri kiper dari Rangel. Raul Rangel, dan kali ini Meksiko ada nomor punggung 23, Jesus Gallardo. Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri, umpan tarik saja berikan kepada Santi Gimenez. Berhasil lolos Santi Gimenez, namun ada lagi pemain bertahan dari timnas Inggris menyapu sebuah peluang emas dari Santi Gimenez di kotak penalti. Kali ini nomor punggung 4, Edson Alvarez, kapten pengganti dari timnas Meksiko, sudah berikan saja umpan, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo nomor punggung 8 menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo saat ini dibayang-bayangin oleh dua pemain, umpan tarik saja, namun diblok lagi oleh Mark Wehi. Hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri, maksud kami sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Meksiko. Tampaknya tadi terjadi protes, dan kali ini kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Ali Reza Fahgani, apakah terjadi lemparan ke dalam ataupun sepakan penjuru bagi timnas Meksiko. Ya pendengar, ternyata hanya tendangan gawang, sempat terjadi insiden pelanggaran tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain Meksiko. Sudah dilakukan Jordan Pickford, tendang saja ke depan, berikan kepada Jude Spence. Kali ini boleh jatuh di kaki Harry Kane. Harry Kane dibayang-bayang oleh dua pemain, berikan saja kepada Jude Bellingham, namun tidak berhasil melewati pemain Inggris. Kali ini bola masih jatuh di kaki Mark Wehi. Terjadi insiden tarik-menarik tadi, Mark Wehi dijatuhkan oleh Raul Jimenez, pencetak gol dari Meksiko. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Iya, kali ini tadi Ezri Konsa maksud kami yang ditarik kostumnya oleh Raul Jimenez. Masih tertinggal 3-2 tuan rumah Meksiko atas Inggris. Kali ini Declan Rice dari timnas Inggris akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter, persis berhadapan di jantung pertahanan Inggris. Sudah dilakukan, maksudnya tadi umpan saja ke depan kepada Harry Kane, berhasil terjadi cop duel, diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini kembali jatuh di kaki nomor punggung 10, berikan kepada Jude Spence. Jude Spence umpan langsung ke depan, maksudnya berbahaya tadi ada Harry Kane, namun bola berhasil diselamatkan oleh Raul Rangel. Kali ini nomor punggung 23, Jesus Gallardo. Jesus Gallardo dia menggiring bola melewati garis tengah permainan, berikan kepada Edson Alvarez. Edson Alvarez menyamping dia, berikan kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado umpan tarik berbahaya, Roberto Alvarado tidak berhasil tadi, tidak ada kawan yang berhasil menyundul. Kali ini ada Declan Rice. Declan Rice berikan kepada Eric Wehi, umpan langsung ke depan, maksudnya tadi kepada Harry Kane. Sayang sekali pendengar, terlalu kencang umpan yang dilakukan, dan tampaknya ada insiden pelanggaran tadi. Dan namun wasit terus saja memberikan pertandingan agar tetap bergulir. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo umpan saja kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo menusuk dia dari sebelah kiri, penyerangan, berikan saja kepada Fidalgo. Fidalgo umpan tarik ke depan, berbahaya, ditinju tadi oleh kiper dari Inggris, Jordan Pickford. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Meksiko. Ada Fidalgo, melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Alvarado. Alvarado dibayang-bayang oleh dua pemain. Edson Alvarez memberikan bantuan kali ini. Edson Alvarez langsung kepada Raul Jimenez, namun berhasil tadi bola diselamatkan oleh nomor punggung 10 Jude Bellingham. Dan wasit meniup peluit, tampaknya sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Inggris. Masih unggul Inggris 3-2 atas Meksiko. Hingga memasuki menit ke-86, detik ke-35 kali ini, tersisa kurang dari 4 menit waktu normal pertandingan 16 besar yang berlangsung di Stadion Mexico City, kota Meksiko. Jordan Pickford kali ini mundur 1-2 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya kepada Harry Kane, bola dituju. Terjadi cop duel, kali ini ada Declan Rice. Declan Rice umpan langsung ke depan, namun saat ini bola lebih dekat di kaki para pemain Meksiko. Kali ini ada Edson Alvarez. Edson Alvarez umpan saja dia, berikan kepada Fidalgo. Sudah melewati garis tengah permainan, Fidalgo umpan langsung ke depan, sodorkan kepada, maksudnya tadi kepada Jesus Gallardo. Umpan tarik tadi berbahaya, namun kembali berhasil dibuang tadi oleh para pemain Inggris. Jatuh kali ini bola di kaki para pemain Meksiko. ada nomor punggung 4 Alvarez, kapten kali ini berikan kepada Alvarado. Alvarado menyisir dari sebelah kanan permainan. Alvarado masih utak-atik dibayang-bayang oleh dua pemain. Alvarado masih mampukah dia melewati pemain Jetspen? Alvarado umpan saja kepada Eric Lira. Umpan tarik tadi kali ini jatuh di kaki Eric Lira. Eric Lira maksudnya bola masih di kutak-atik tadi, dibawa tadi oleh Alvarado kali ini. Alvarado umpan tarik saja berbahaya, namun tidak ada tawan lawan kawan kali ini. Umpan langsung Fidalgo. Fidalgo tembak langsung dari luar kotak penalti, namun berhasil diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini masih Fidalgo umpan saja melebar kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan tarik, ada Santiago Jimenez, namun berhasil dibuang lagi oleh Anthony Gordon, dan terselamatkanlah gawang Inggris dari ancaman bertubi-tubi timnas Meksiko yang memburu gol untuk menyamakan kedudukannya. Hingga saat ini kurang 2 menit pertandingan, Meksiko masih mengurung. Ada Brian Gutierrez. Brian Gutierrez berikan kepada Fidalgo. Fidalgo dari tengah langsung tendang, namun sayang mendengar, mampu tadi diselamatkan oleh Jordan Pickford. Mampu dia memeluk bola untuk menetralisir tendangan keras tadi yang dilepaskan oleh Hugo Fidalgo. Akhirnya timnas Inggris terselamatkan dari ancaman serangan bertubi-tubi dari Meksiko. Saat ini terjadi cop duel di tengah permainan. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Raul Jimenez di lapangan tengah permainan. Tampaknya wasit Ali Reza Fahgani meniup peluit tanda terjadi pelanggaran, insiden pelanggaran. Dan kali ini bola akan dihadapi oleh timnas Inggris. Terjadi pergantian pemain lagi. Kali ini sang kapten Harry Kane digantikan oleh Morgan Rogers. Ya, Morgan Rogers masuk menggantikan Harry Kane. Dan tampaknya Inggris ingin sepenuhnya mempertahankan keunggulan ini dengan memasukkan sejumlah pemain yang tipe bertahan. Ya, sudah bersiap-siap Declan Rice untuk, maksud kami nomor punggung 5 John Stone sudah dilakukan kali ini. Deras datangnya bola, jatuh ke kaki Jude Bellingham, namun berhasil direbut oleh Alvarado. Terjadi insiden pelanggaran. Ya, pelanggaran tadi. Jude Bellingham menarik kostum dari Alvarado, Roberto Alvarado. Dan kali ini serangan dari timnas Inggris. Ada Fidalgo. Fidalgo dia melewati garis tengah permainan, berlari kencang dia. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 6. Melebar kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado dibayang-bayangi oleh Jetspen. Umpan tarik ke belakang. Kali ini ada Eric Lira. Umpan tarik dia ke depan. Maksudnya tadi berhasil dijemput bola di udara oleh Jordan Pickford. Keluar dari sarangnya Jordan Pickford dan mampu tadi menjemput bola di udara. Kali ini 11 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Ali Reza Fahgani pada pertandingan hari ini. Dan kali ini Meksiko kembali mengejar ketertinggalan lewat serangan bertubi-tubi dari sektor sebelah kiri penyerangan mereka. Ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan tarik ke belakang berikan kepada Fidalgo. Fidalgo melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira mendribel bola, berikan kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado masih dibayang-bayangi oleh dua pemain, Jetspen dan Anthony Gordon. Tarik lagi ke tengah permainan, kali ini kepada Fidalgo. Fidalgo saat ini pindahkan serangan, lini serangan mereka kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo menyerang dari sektor sebelah kiri. Jesus Gallardo umpan tarik, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Jesus Gallardo berhasil tadi dibuang oleh Ezri Konsa. Hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Inggris. Sudah bersiap-siap ada 6-7 pemain Inggris, maksud kami pemain Meksiko. Kali ini ada Brian Gutierrez, nomor punggung 26. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, berbahaya ancamannya, ditenju saja tadi oleh Jordan Pickford. Kali ini datang lagi serangan dari timnas Meksiko. Meksiko lewat Jordan. Ada Brian Gutierrez. Brian Gutierrez umpan tarik ke depan langsung tadi, namun sayang sekali terlalu kencang umpan tarik dari Brian Gutierrez. Lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh rekan-rekannya. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Inggris. Hingga memasuki menit kedua tambahan waktu, masih tersisa sekitar 9 menit tambahan waktu kali ini. Mampukah timnas Meksiko menyamakan kedudukan dan akhirnya memaksakan pertandingan hingga tambahan waktu, ataupun timnas Inggris yang akan melaju menghadapi Norwegia di babak delapan besar. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko sudah dilakukan. Ada Juan Vasquez, umpan saja dia berikan kepada Edson Alvarez, melebar dia. Kali ini dari sektor kanan penyerangan ada Roberto Alvarado, menyisir dia, melewati dua pemain, namun sayang sekali berhasil dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon berikan umpan saja, berikan dia kepada nomor punggung 10 Jude Bellingham, umpan langsung Jude Bellingham, tendangan langsung ke gawang, namun tadi tendangan spekulasi dari garis tengah lapangan berhasil tadi diamankan oleh kiper Raul Rangel dari Meksiko. Kali ini kembali serangan lewat Roberto Alvarado, menyerang dari sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Umpan saja, tarik ke belakang, berikan kepada Vasquez. Juan Vasquez melebar. Kali ini ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo utak-atik dia, umpan tarik dia, namun sayang sekali pendengar, akurasi umpan yang sangat buruk tadi dari Jesus Gallardo. Entah kepada siapa bola maksudnya tadi ditujukan, hanya menghasilkan sepakan gawang bagi timnas Inggris. Saat ini Jordan Pickford sudah meletakkan bola dia di atas lapangan, mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan gawang. Sudah dilakukan, umpan deras datangnya bola melambung jauh, maksudnya kepada Jude Bellingham, namun bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, disundul tadi oleh Jude Bellingham. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Sudah dilakukan. Saat ini Edson Alvarez berlari kencang, dia melewati garis permainan. Kali ini berikan kepada Hugo Fidalgo. Fidalgo saat ini, Hugo Fidalgo melebar dia. Saat ini ada Roberto Alvarado, umpan tarik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Inggris. Alvarado umpan tarik dia ke tengah, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tidak ada yang berhasil menyambut umpan tarik dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris, dan bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Akhirnya hanya menghasilkan sekali lagi sepakan gawang bagi timnas Inggris. Memasuki menit kelima babak tambahan waktu, tinggal tersisa sekitar 6 menit bagi Meksiko untuk merubah keadaan atau membiarkan timnas Inggris berhasil lolos ke babak delapan besar. Kali ini Edson Alvarez umpan saja bola, sodorkan ke depan, ada Roberto Alvarado saat ini berlari kencang dari sektor tengah permainan. Roberto Alvarado melebar dia, berikan kepada Jesus Gallardo kerjasama dengan Fidalgo. Saat ini Fidalgo umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Roberto Jimenez, langsung tadi tendang salto tadi pendengar, namun kembali diblok tadi oleh John Stones, berhasil bola dibuang jauh. Kembali kali ini jatuh di kaki para pemain dari timnas Meksiko. Kali ini ada Jesus Gallardo, melebar dia, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo kali ini Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 kepada Fidalgo. Masih dibantu tadi ada nomor punggung 4. Nah, sayang sekali pendengar, sebuah tendangan tadi percobaan dari Edson Alvarez tidak mampu tadi menembus pertahanan dari timnas Inggris. Edson Alvarez kali ini kapten kesebelasan Meksiko. Edson Alvarez sudah melewati garis tengah permainan, umpan saja melebar kepada Hidalgo, Hugo Hidalgo. Fidalgo saat ini melebar lagi kepada Edson Alvarez berikan kepada nomor punggung 6 Eric Lira. Kali ini ada Roberto Alvarado, umpan 1-2 dengan Eric Lira, dibayang-bayangi oleh Jed Spence dan juga Anthony Gordon. Masih Jed Spence dan Anthony Gordon kali ini membayang-bayangi dari Alvarado, tidak mampu melepas umpan kali ini. Balik berbalik dia umpan lagi kepada Hugo Fidalgo. Fidalgo saat ini melebar ke sektor kiri, umpan lambung saja jatuh di kaki Jesus Gallardo masuk tadi Raul Jimenez. Sayang pendengar, Raul Jimenez menerima umpan dari Jesus Gallardo, berbahaya tadi, namun sebuah sontekan tadi dari Raul Jimenez hanya berada di atas mister gawang dari timnas Inggris. Terselamatkanlah sekali lagi timnas Inggris dari ancaman bertubi-tubi Meksiko. Saat ini tendangan ke gawang sudah dilakukan, jatuh di kaki ada Jude Bellingham tadi, maksudnya Morgan Rogers maksud kami. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Bersiap-siap tadi, tampaknya Ezri Konsa sudah dilakukan. Jauh boleh datangnya ke depan. Kali ini dikontrol oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Meksiko. Tidak berhasil tadi Jude Bellingham melewati pemain Meksiko. Namun tadi Velasquez menyapu bola dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Berbahaya pendengar dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Ya, kembali wasit Ali Reza Fahani tadi mengeluarkan kartu kuning. Tampaknya kepada salah satu pemain cadangan dari timnas Inggris. Ya, saat ini bola sudah kembali bergulir. Kali ini umpan 1-2 dilakukan. Berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain Meksiko. Kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Back pass saja ke belakang. Berikan kepada sang kiper. Maksudnya tadi umpan langsung ke depan. Jordan Pickford jatuh di kaki para pemain timnas Meksiko. Dan kali ini Meksiko berhasil menyelamatkan ancaman dari timnas Inggris. Memulai inisiasi serangan lewat Roberto Alvarado. Menyerang dari sektor kanan Roberto Alvarado. Maksudnya berikan kepada Santi Jimenez. Namun bola lebih cepat dicocor saja oleh Jet Spen. Tadi Santi Jimenez melakukan upaya solo run. Dan berhasil tadi bola dicocor saja oleh Jet Spen. Meninggalkan lapangan permainan. Dan tampaknya Santi Jimenez tadi masih mengerang kesakitan. Kali ini ada sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris. Bersiap-siap Roberto Alvarado. Sudah ada 5-6 pemain dari timnas Meksiko memasuki kotak 16 lawan. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi. Namun berhasil ditangkap tadi dan diselamatkan oleh Jordan Pickford. Sebuah kemelut tadi dibuka gawang dari Inggris. Berhasil diselamatkan oleh Jordan Pickford. Dan beberapa kali Jordan Pickford melakukan penyelamatan yang cukup gemilang pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Kali ini sebuah upaya dilakukan oleh timnas Inggris. Namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik tadi dari Jude Bellingham. Hanya menghasilkan sekali lagi lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Tinggal tersisa kurang dari 2 menit untuk Meksiko menyamakan kedudukan. Kali ini ada Roberto Alvarado kembali menyek dari sektor sebelah kanan. Berikan dia kepada nomor punggung 26 Brian Guterres. Namun berhasil disapu oleh Dan Burn. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Inggris. Ada Roberto Velasquez. Roberto Velasquez umpan saja berikan kepada nomor punggung 4 yaitu Edson Alvarez. Umpan dia melebar ke sebelah kiri permainan. Ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan lagi tarik ke tengah. Berikan kepada Eric Lira. Eric Lira berikan kepada Fidalgo. Saat ini melebar lagi ke sebelah kanan. Ada Roberto Alvarado. Dibayang-bayang oleh 2 pemain. Umpan tarik berbahaya datangnya bola. Namun kali ini berhasil dibuang tadi oleh McGuehi. Nah sekali lagi pendengar. Sekali lagi pendengar, timnas Inggris berhasil menetralisir serangan dari Meksiko. Kali ini Eric Lira datang kembali dengan sebuah serangan. Umpan saja dia berikan kepada Brian Guterres. Melebar berikan kepada Fidalgo. Fidalgo melihat rekannya. Ada Brian Alvarado. Alvarado kali ini dari sektor kanan penyerangan. Mundur lagi kepada Fidalgo. Namun berhasil dibuang tadi oleh Anthony Gordon maksud kami. Kali ini jatuh di kaki Brian Guterres. Brian Guterres melebar dia kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado dibayang-bayang oleh Jet Spen. Umpan tarik dia. Jatuh di kaki para pemain Inggris. Ah, namun sayang sekali pendengar. Raul Jimenez, sayang sekali. Raul Jimenez tadi mampu peluangnya dibuang oleh John Stone. Sebuah peluang yang sudah didapat jatuh bola di kaki Raul Jimenez. Namun John Stone dengan cepat mencocor bola sehingga bola menghasilkan sepakan penjuru saja. Kali ini ada Roberto Alvarado. Sudah dilakukan dari sektor kiri. Berhasil dilakukan, bahaya datangnya bola. Namun kali ini jatuh lagi di kaki Raul Jimenez. Ah, sayang sekali. Kembali Raul Jimenez melakukan tendangan. Tampaknya ada di Brian Guterres tadi. Kembali diblok tadi oleh Ezri Konsa. Sebuah peluang emas tadi mampu diblok tadi oleh Ezri Konsa. Kemelut di depan gawang timnas Inggris. Terjadi beberapa kali insiden yang membahayakan gawang Inggris. Kali ini lemparan tendangan ke dalam berhasil ditinju saja oleh Jordan Pickford. Ya pendengar, akhirnya pendengar, dengan ditiupnya peluit oleh wasit Ali Reza Fahani, maka dengan ini Inggris mampu mempertahankan keunggulan mereka 3-2. Dan akhirnya tuan rumah Meksiko harus berakhir di Piala Dunia 2026 kali ini. Dan tampaknya Bung Estu sekali lagi ini, lagu kebanggaan dari timnas Inggris yaitu dari grup band Oasis Wonderwall akan kembali menggema ini di Stadion Piala Dunia kali ini dan kali ini di Mexico Stadium. Kali ini saya akan serahkan pertandingan ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Zaini dan komentator kita Bung Estu Santoso.
2: Oke, terima kasih Rosian Anwar dan juga Bung Yanto Prawiro. Selain Oasis juga ada Sweet Caroline itu ya. Itu lagu dari sponsor atau supporter Inggris. Ini pertandingan yang luar biasa ini Bung Estu ini ya. Betul-betul 10 pemain lawan 11 pemain, tetapi bagaimana kokohnya pertahanan Inggris. Ulasan Anda babak pertama, babak kedua sampai di detik-detik akhir pertandingan kesempatan pun ada dimiliki oleh Meksiko. Silakan, Bu.
3: Ini kemenangan mahal. Sebuah kemenangan yang dicapai dengan sangat bagus. Mentalitas Inggris membuktikan mereka mendapatkan kritik ketika menang lawan Panama, kemudian menang lawan Kongo mendapat kritik yang tajam. Tapi membuktikan di pertandingan lawan Meksiko mereka bermain sangat bagus, pertahanan mereka sangat bagus. Ketika mereka kehilangan satu pemain, terutama di babak tambahan 11 menit, babak tambahan tadi memasukkan banyak pemain bertahan di situ, mereka bermain semua pemain, bahkan Anthony Gordon, bahkan seorang Harry Kane juga turun ke belakang gancar disiplin. Thomas Tuchel menginstruksikan menempatkan Jude Bellingham saja di depan ketika Harry Kane lebih ke belakang. Dan ini menurut saya dengan mengganti Bukayo Saka, mengganti beberapa pemain yang penyerang menyerang tadi, bisa membuat mereka bertahan dengan baik meski kehilangan satu pemain. Terus poinnya adalah Inggris bermain lebih tenang, mereka lebih efektif, walaupun memang secara ball position jauh ya, hampir 73 dikuasai oleh para pemain dari Meksiko, tetapi dengan ketenangan mereka, kedisiplinan mereka, mereka bermain lebih baik. Bahkan kita tahu 3 gol yang tercipta, terutama gol terakhir juga efek dari ketenangan mereka. Mereka melakukan counter attack. Point view yang bagus dari seorang kiper Jordan Pickford memberikan umpan ke depan. 2 gol dimulai dari dia. Artinya dia bermain dengan sangat bagus, melihat kondisi dengan sangat baik. Meski tertekan, tetapi Inggris tetap bermain tenang, bermain disiplin. Dan ini menurut saya modal berharga mereka untuk melaju ke babak perempat final. Yang pasti Inggris dengan banyak kritikan di awal turnamen ini membuktikan mereka bermain sangat bagus, terutama pemain-pemain yang ditekan dengan tanpa Alexander Arnold, Trent Arnold atau beberapa pemain yang tidak dipanggil. Tetapi Thomas Tuchel sejauh ini bermain memiliki pemain yang sangat bagus, dan ketika mereka harus bertahan total memasukkan Dunburn, memasukkan Jed Spencer, pemain-pemain ini bermain sangat bagus, terutama saya acu menjempol untuk Eji Kunca dan Mark Wehit, dua back ini, walaupun sempat tadi tidak ada sapuan yang tidak klinis, tapi di babak kedua terutama 11 menit waktu tambahan para pemain Inggris bermain sangat disiplin, dan ini menurut saya modal bagus bagi mereka.
2: Apakah ini juga memperlihatkan bahwa kedalaman skuad Inggris begitu mumpuni? Mereka 10 pemain mengganti pemain, beberapa pemain ditarik, pemain utama mereka diganti pemain-pemain baru. Ini pun juga sangat menyulitkan bagi Meksiko tetap untuk bisa menembus dengan berbagai skema serangan yang dibangun oleh Meksiko ini, Bu.
3: Dengan pilihan banyak pemain belakang yang menurut saya masih banyak dipertanyakan, tapi ternyata Tuchel sebagai pelatih dia punya intuisi yang bagus ya. Kenapa mereka tidak memanggil beberapa pemain yang seharusnya bahkan oleh Wayne Rooney dan Alan Shearer, kita tunggu pilihannya seperti apa ini, kalimat itu keluar dari dua legend itu, tetapi dia tidak Thomas Tuchel sepertinya memberikan pilihan yang baik tanpa ada Harry Maguire, tanpa Alexander Arnold. Ini banyak kritikan yang masuk, tapi ternyata pilihan-pilihan dengan memainkan pemain seperti Dunburn, walaupun Dunburn tidak menjadi starter, tapi di kondisi yang dibutuhkan seperti tadi dia bermain cukup bagus. Lalu ada di situ ada Jared Kwanzaa, even dia juga karena kartu merah, tapi Jared Kwanzaa bermain cukup baik. Tadi ada sedikit perdebatan sebenarnya di pelanggan yang dia lakukan. Lalu ada Maguehi, ada John Stone yang sempat mendapatkan kritikan di pertandingan pertama. Yeah. Dan ternyata bermain cukup rapat sekali di pertandingan ini. Dan ini menurut saya pilihan-pilihan pemain bertahan dari Thomas Tuchel ini sesuai dengan apa yang di inginkan dia sebagai seorang pelatih. Jadi intervensi dari luar mungkin hanya dilihat jadi pengamatan, tapi yang bertanggung jawab atas pilihan dia adalah Thomas Tuchel ini. Dan sejauh ini Meksiko yang menyerang total dipatahkan dengan baik. Meksiko sebenarnya sejak kehilangan Jorge Sanchez, mengganti Jorge Sanchez, dari sisi kanan tidak terlalu hidup, hanya sisinya Jesus Gallardo. Tetapi Jesus Gallardo seperti kelelahan dan beberapa kali crossingnya baru dimatikan. Sedangkan dari sisi kanan Roberto Alvarado sebenarnya juga punya
2: peluang banyak.
3: Peluang banyak. Yeah. Tetapi kemampuan dia untuk crossing selalu ditutupi oleh Anthony Gordon yang turun sampai ke belakang sangat disiplin.
2: Yeah. Ini pemain Barcelona baru nih sampai bantu di barisan pertahanan ini. Oke, nanti Inggris akan bertemu dengan Norwegia. Kira-kira akankah seseru ini juga pertandingan yang tersaji di delapan besar nanti nih, Bung?
3: Iya, menarik. Norwegia bermain dengan sangat bagus tadi lawan Brazil dengan kembali Haaland jadi pahlawannya. Ya. Tetapi Inggris juga bisa bermain dengan penuh daya juang, walaupun mereka pasti kehilangan Gerard Quansah karena kartu merah. Tapi Richie James kemungkinan akan segar. Yang pasti lawan Norwegia akan menarik karena setelah pertandingan ini kan tidak ada pertandingan lagi di luar Amerika dan semua di Amerika, artinya banyak non teknis seperti cuaca dan segala macam tidak akan berpengaruh pada tim-tim yang sama karena sudah semua rata-rata tim kan bermarkas di Amerika. Jadi pertemuan Norwegia Inggris akan menarik. Yang pasti pertemuan prediksi saya tidak akan lebih dari hanya 90 menit ya, artinya hanya waktu normal, tidak akan ada tambahan
2: karena seperti ini berarti ya.
3: Seperti ini, tetapi intensitas permainan sama, mungkin akan ball position akan berimbang karena kedua tim memang meragakan gaya sepak bola Eropa. Tetapi yang menarik adalah pertemuan antara Harry Kane dan juga Haaland ini akan menarik, lalu Jude Bellingham dan juga Martin Odegaard akan menarik.
2: Iya.
3: Jadi dua-duanya Kak Martin maupun Jude adalah pemilih orkestrasi permainan kedua tim. Bagaimana dia mengolah timnya akan menjadi pemenang, dan itu kuncinya di dua pemain ini menurut saya.
2: Oke. Baik, Bung Estu, sampai jumpa nanti di delapan besar dan juga pertandingan lainnya yang masih tersisa di babak 16 besar ini. Terima kasih banyak, Bung Estu, untuk perbincangannya, untuk analisisnya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, di mana Meksiko harus sebagai tuan rumah mengakui keunggulan Inggris 2-3 dan melaju ke babak perempat final, nanti akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Javaanse Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

Selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi dimanapun Anda berada saat ini. Bersama dengan saya Putri Duhar, rekan penyiar Anda yang masih akan menemani Anda setelah kita tadi mengikuti ya dan juga mendengarkan siaran Piala Dunia tadinya di pagi hari tadi sampai selesai. Dan kita kembali ke RRI Pro 1 Nia Selatan di siang hari ini. Edisi 6 Juli 2026 ya. Dan ya untuk kita semua pendengar pastinya tetap semangat menjalani hari Senin Anda ya. Dan kita berharap sepekan ini kita juga tetap semangat dengan rutinitas kita, dengan juga kesibukan ya. Bagi pendengar yang sedang bekerja, tetap semangat. Bagi yang ada di rumah, dalam perjalanan juga, baik yang sudah berada di kantor, di tempat kerjanya. Bagi adik-adik juga yang sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar ya di sekolah-sekolah, baik dari SD, SMP, TK gitu ya, dan SMA juga, yang sedang mencari sekolah-sekolah terbaik untuk anak-anaknya juga. Ya, tetap semangat untuk Anda yang sedang beraktivitas di siang hari ini. Dan tentunya juga kami akan selalu menemani pendengar di segala rutinitas Anda. Dan bersama dengan saya Putri Duha yang akan menemani pendengar di pukul 10 waktu Indonesia Barat ini hingga nantinya ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan cuaca juga di siang hari ini sangat baik sekali ya pendengar, untuk kita bisa beraktivitas lebih leluasa, lebih banyak di luar ruangan ya. Dan pastinya juga keselamatan yang utama bagi pengendara roda 2 dan juga roda 4, pastikan menggunakan kendaraan dengan aman, hati-hati ya, dan mematuhi juga peraturan arus lalu lintas. Ya, pendengar di mana juga kami akan menemani Anda dengan berbagai lagu ya, dan juga informasi menarik ya untuk Anda dengan lagu-lagu populer Indonesia, dan informasi-informasi terkini juga akan terus kami hadirkan untuk Anda. Di mana di pukul 10 ini masih dengan lagu-lagu populer Indonesia, dan juga nantinya kami akan hadirkan di sela-sela lagu populer Indonesia juga informasi terkini untuk Anda. Dan berikutnya juga pendengar, di pukul 11 waktu Indonesia Barat juga kita nantinya akan hadirkan Warta Berita Olahraga ya, bergabung dengan program A3 Jakarta nantinya. Dan di pukul 11:31 waktu Indonesia Barat kita juga akan hadirkan dengan lagu-lagu mancanegara dan juga informasi dari dalam dan luar negeri. Untuk berikutnya pendengar, di pukul 13 waktu Indonesia Barat seperti biasa juga kita akan hadirkan berita-berita terupdate untuk Anda terbaru dari lintas Megatol Korwil 16 seluruh Sumatera Utara, dan di mana nantinya kita akan bergabung dengan program Satu Medan. Dan seperti biasa juga pendengar, di pukul 13:30 waktu Indonesia Barat kita ada di program acara Prodangdut Dangdut Adalah Kita nantinya hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastinya bersama dengan Putri Duha, rekan penyiar Anda yang masih akan menemani Anda di siang hari ini. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan hadirkan informasi terkini untuk Anda setelah lagu yang satu ini.

0: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Ya, biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah. Yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

Ya, pendengar, kami hadirkan informasi terkini untuk Anda dikutip dari rri.co.id, di mana pendengar salah satunya informasi ini, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dijadwalkan meninjau perkembangan berbagai kerjasama di mana bilateral yang telah disepakati sebelumnya. Bahwa agenda tersebut nantinya akan dibahas dalam pertemuan pemimpin yaitu Leaders Retreat Indonesia Singapura di Istana Merdeka pada Jakarta Senin 6 Juli 2026. Dan pertemuan tersebut juga jadi nantinya strategis untuk mengevaluasi capaian kerjasama sejak Leaders Retreat sebelumnya yang berlangsung di Singapura pada Juni 2025. Kedua pemimpin juga akan membahas peluang kolaborasi baru di berbagai sektor. Dan laman resmi kantor PM Singapura menyebut Leaders Retreat menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan yang telah terjalin hampir 6 dekade. Kedua negara berkomitmen memperdalam kemitraan yang saling menguntungkan, dan selain meninjau proyek yang telah berjalan, kedua pemimpin juga akan bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan juga global. Pembahasan mencakup dampak dinamika geopolitik terhadap kawasan Asia Tenggara. Nah, pendengar, kerjasama Indonesia dan Singapura kini juga akan berkembang ke berbagai sektor baru yang dinilai juga akan strategis. Kedua negara memperluas kolaborasi di bidang ekonomi hijau dan perdagangan listrik lintas batas. Kemudian juga kerjasama pada penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS juga diperkuat, serta kerjasama pengembangan kecerdasan buatan atau AI dan konektivitas digital. Sehingga hubungan ekonomi kedua negara juga terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, dan sepanjang tahun 2025 pendengar, Singapura kembali menjadi sumber investasi asing langsung terbesar bagi Indonesia. Dan nilai investasinya mencapai 17,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar setara dengan 311,5 triliun rupiah. Pemerintah Indonesia juga mencapai capaian tersebut, menunjukkan eratnya hubungan ekonomi Indonesia dan juga Singapura.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Selamat siang untuk pendengar RRI Prasatunia Selatan di mana pun Anda berada. Sudah kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu populer Indonesia dan juga informasi terkini juga cukupkan untuk Anda. Karena di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Olahraga. Selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Rekor, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orjan Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil baru berhasil mencetak gol lewat tendangan penalti keduanya yang kali ini diselesaikan oleh Neymar. Sayangnya, gol itu tercipta di penghujung pertandingan sehingga mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyatakan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Ferisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak dari capek, cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya rabbil alamin. Kalian Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII, Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Popda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin.

0: Alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencak silat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencak silat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mall House Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasmen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame, sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman ya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pomika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui

Putusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang untuk pendengar RRI Pro 1 Dunia Selatan di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital, di mana bersama dengan saya Putri Duha yang masih akan terus menemani Anda ya di siang hari ini dengan cuaca yang begitu sangat cerah, sampai nantinya kita berharap sampai malam ya cuaca ini sangat baik. Nah, pendengar, di sela-sela lagu mancanegara populer yang kami hadirkan juga untuk Anda, kita akan baca informasi terkini baik dari dalam dan luar negeri. Salah satunya, pendengar, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami kenaikan pada pembukaan perdagangan pada Senin 6 Juli 2026. Hal ini terjadi seiring pergerakan mayoritas bursa saham Asia yang juga berada di zona hijau. Nah, pada awal perdagangan, IHSG naik 41,8 poin atau 0,71% ke level 5.917. Ia juga menunjukkan optimalisme dan optimisme pelaku pasar pada perdagangan awal pekan. Sejumlah indeks saham Asia juga mencatat penguatan pada pembukaan perdagangan, di antaranya Hang Seng Hong Kong, Shanghai Composite, dan CSI 300 maksud kami di Tiongkok, dan kemudian Topix Jepang, serta KLCI Malaysia. Aktivitas perdagangan terpantau juga, pendengar, cukup ramai ya pada Senin-Senin ini di 6 Juli 2026 pagi, dan volume transaksi mencapai 3,32 miliar saham dengan nilai perdagangan mencapai 1,56 triliun rupiah. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 255.190 kali transaksi, sebanyak 369 saham naik, 144 saham turun, dan 196 saham bergerak satnan. BRI dan Reksa Sekuritas melaporkan juga investor masih mencermati sejumlah sentimen yang memengaruhi arah pasar, diantaranya arus dan dana asing, kemudian pergerakan nilai tukar rupiah, serta perkembangan sentimen global pasca libur Hari Kemerdekaan Amerika Serikat atau AS. Dari dalam negeri juga pelaku pasar, pendengar, menunggu rilis sejumlah data ekonomi penting sepanjang pekan ini. Diperkirakan itu akan menjadi penentu arah pergerakan pasar dalam jangka pendek, dan tim analis Pintraco Sekuritas menilai penguatan pasar turut ditopang ekspektasi penundaan kenaikan suku bunga The Fed, dan sentimen positif juga datang dari perlemahan harga minyak mentah global yang membantu meredakan kekhawatiran inflasi.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Dan tentunya pasti akan dibawakan oleh penyiar atau host yang akan menemani Anda di pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama program Satu Gunung Sitoli. Jadi pendengar juga jangan lupa untuk makan siangnya di siang hari karena sudah menunjukkan pukul 12. Jadi untuk mendengar juga sembari makan siang, sembari mendengarkan radio RRI Pro 1. Dan kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli. Selamat mendengarkan dan mengikuti.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1. Hadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mau bakal kera telifu sama Fefu, acara nyok masih ada, hadiah durian. Ya dah, evaluaya.

Kola Simanegei Geluahania. Boy Olifuhe acara hadiah duria eromalke bezi felendua bawa ala waluwo.

0: Halo ya mira telu sampai buka fajar sama nasi ami buas telu lo buas ma ke iya dana pelih jual kita buat acara ni omas si ada Andre ada buat acara hadia duri ya. Tatu mana saya fana tanama kela talib sudah fevo ba bazima kande saya sehat mani tata lu sela hadia sto bali abula dede da ba da fau kita buat acara hadia duri ya Andre. Tatu mana saya semasa tolak talib sebagai olifu bawa mai hagasi sambu agamai dola. Tolak kita nyami Andre sambal zinuna batra gemi faema fangu wai kendra talifu sedah. Gofu heja somane ba zita lolo ba zima ke iya da ana talifu seda. Tapi gina te tolami telefon ita ba numero 0823520 siwa ene 2. Nah tawai wan ra talifu seda sinoto hari ke da ba zima ke Andre so dalu seda iur mege so gei dita ba mindawane Winjon Liani Zaigei bang Bob gaya hobo LG ya bahasa negeri Fetiami Delao Brian Giawa ya ada tarif sedan ya ada lagu Nia Stola nama tiba Winjon nah tata mana isya negeri saudari Fuseda Atalia Zaluhu ya hobo salam kenal ka ya ahobo Winjon so gay mata harefa fangalazi buah lato zoo mendoan asa sohulu basoge mawar halo ka selamat siang ya ho terus sudah mawar Martin Giawa gei petinduru Rohit Sukur Dian gei ya ho terus sudah Dian kepala suku gei ya ho mana terus sudah kepala suku Yeni Bang Lase buaya darat gei hulu sehat ya ho mana Rai mendoan lagi Bang Bude ya hobo mana sita luluosa follow baru buka ya hobo mana dalam sedasa follow baru bu Harumani ya hobo Harumani Ramaranum ya hobo Ramaranun sama mana durian rata telepon seda buat telulu Andrena sehat-sehat mana eh buat tatu mana Mifai magai wangu baik kereta telepon seda Yeriani lah iya halo ya hobo April Harefa gai Naruto Mom Lucky ya hobo mana eh lalu tadi mana telepon atau telepon seda halo ya hobo
1: ya
0: hobo kiki gue hesa durian dan lagi Durya sisa kita taan resau hagala dalam seda sudi dah.
1: Ya.
0: Lau balik sudi. Hai wale sudi.
1: Sama dua sekolah mana bukai. Apa jauh suhu sudah fadil ke masyarakat yang paling fadil.
0: Ya, iya.
1: Wani aku sahabat cek ibu berada. Ini yang rasa orang-orang yang buang saya ada muda wani. Ini sebenarnya sultan apa-apa baik.
0: Lau balik anak batu bayi aku sayang terkigu.
1: Masalah sesat atau gelap mencetak telefon tu.
0: Sawah gelap dah telefon sedaya. Sawah gelap.
1: Masalah sesat telefon, sesat serli, sesat nasib, sesat gasan. Masalah manusi, dalam kesedihan, masalah. Dalam pasti, dalam terluka. Sesat lagi sebaru masak, masak mana? Masih merasa tidak kuat sesat.
0: Oh, ada tu. Ada jinun ini ada sama si Higu?
1: Lalawa Auri dekat.
0: Lalawa Auri lau. Lalawa Auri
1: dah.
0: Ya hobo, sawa gele meno. Fau ba acara ni oma si Oda Andre Lalawa Auri lau. Kamane ta tohu genasa tapi gina tekeun ra talib seda. Halo, no awaye tu da MGM. Jojong hulu gei, hayo, Hana, Rizal, Ranga gei, Manie, ya hobo mana eh, Rizal, Wati Zega, hei sama Nedriada, Anugrah Giawa gei, ya hobo talib sedaya, ya hobo Rizal, sehat ba, Wati, halo kakak selamat siang ya hobo talib sedaya Wati, Apriya Reva sudah sampai aku ibu halawai. Lau balik tanda sahaja lemino feta telefon sedai. Ya ho buka Yosio Fe mabang ngobai gu kenda kakagu ba kecamatan Somalemele ka Lestin ka menta ge ya ho bumane lau balik sahaja le telefon sedai. Eno fau ba asara anda sogei ya seza ya ho bu ya se Chris ya ho bumoroi ba K Kepala Nias, ada Kepala Nias tabale. Putri ya buka, isa kabar baik. Samsudin Halawa, sehat-sehat mana terus ya mori balas atan Yosi. Jojong hulu lau sohagele Jojong. Lau tadi mana telepon? Halo ya aho bu.
2: Ya aho.
0: Ya aho bu telepon sedah hezo mori dah.
2: Amanu pun. Aman dulu lah ya.
0: Ya, haiwa dah.
2: Aman semua benar dulu lagu bal baga bang. Ada mana-mana udah anu itu betul sore
0: sebelas. Ya, ya.
2: Elana ada keadaan di sisi ni kalau ada, kepada sih tahu, anak pulang mak pun mana lo.
0: Ya, ya.
2: Eh, gelar naruka. Ma, tolak apa saya cek?
0: Ha, dah bate bate telefon sudah tolak.
2: Ah, suka kawan sebelah kaya nu aku telefon.
0: Sawagel telefon sudah, sawagel dah eh.
2: Ah, urai di sini memegang lawa. Ah, beli kumang awal telefon. Airagi Sherly mau murbanu bando, beli kumang.
0: Lau.
2: Ina sini musibahnya Sarah, kan Sarah.
0: Iya Sarah.
2: Ah, minggu. Anak apa terorong di ni ya?
0: Aynah, lo tahu lah kenya sahana apa si mana tahu?
2: Ah, batu apa jenama nama Farda murbanu bawa, mado. Itu mana aku baca masuk deh, lagi baga shot abu.
0: Lau.
2: Pak Iragi, teman-teman coba SMK Bapak sama Bapak Pia. Kawat mas lo, atasami kita mas sekolah.
0: Habis halus kita mas sekolah?
2: Iya, tengah atasami mas sekolah badamu atasami gitu.
0: Lau?
2: Apa bagaimana waktu apa Bapak Pia dan Muribah hidup sama Bapak Pia? Bagaimana lagi masuk ya?
0: Lau?
2: Pak Iragi, menggoy baca sebagai ketemu pengguna atau sekolah atau mana ya beli semangat.
0: Lau.
2: Bagi abang maguluri bang beli semangat atau siapa mana eh malamang kami memasuang ini bang di mana kita lau dah.
0: Lau.
2: Kita lau lagi sesama belum masuk abad satu suri ayah sesama mereka bahurunal. Apa lah tak ada lagu nak?
0: Hadiah lagu-lagu ni ada telefusa.
2: Ada bina itu mana lagu demo riba pica halawa daun bongi hari Selasa.
0: Bongi hari Selasa?
2: Iya, dari pica halawa. Ah, daya kan.
0: Lawa kan. Sao hagar tali peseda eh?
2: Ya,
0: hobo. Masa tanya falupa ita jenuna daun batabe eh. Ita te nasa so ga zaid harefa ya ho kaka ya ho bu talifu sedae reso ki ya ho mana ibu ya ho bu sulung ga ya ho bu ya ho bu no gu mau bu gudale nenenian raodo Lestari saya gaya obo kakak marah pekan baru lah. Ini dari gaya obo kak Faya mabang obay gue ke Kiara. Aduh, hena sehat-sehat selalu lah. Balai sauha gele eh. Apa nofa oba acara ni omasio da Andre. Telah request lagu telefon seda sulung megedoha anawati bay madon duru gay Lestari Zega hi sama nanturia da bazima khanre segi macet de apri harefa ada ji macet da ba apri sama gala apri menopo bacara ni omas yoda anda lau tatema telepon halo ya hobo.
3: Halo kak.
0: Ya aku bu tali sudah ada duriada.
3: Aku durasi.
0: Durasi saya kita anda sawa galaja moraida.
3: Morasi kejenika. Bagirante.
0: Lau batu.
3: Lagu nu tali bara.
0: Lau. Haiwa gamai dolania.
3: Ya ni kalau gamai dolania sozi tola baju tebai.
0: Ya.
3: Sozi tebai baju tola. Kalau hanya kalau mana yang hidup dalam mana bakal susu tulah tawal di batu susu terbaik.
0: Sin ruh telefon sada.
3: Atau saya mama ngowi dah bakal.
0: Ha, nama terbaik tu lah kesayangan.
3: Bakal cepat no balik tawal keluar ke kakak, mana tengah telefon bu. Pada anak kakak tawal telefon sada, bakal mana speak no aru.
0: Lau.
3: Ba, telefon sada sedih halawa.
0: Lau.
3: Ba, terkeras saya telefon. Takkan boleh tahu mana ia berada luar re.
0: Lau.
3: Mama, pemain mama inawir nalas ya dah ya. Ili go dua ro.
0: Lau.
3: Kuawaya kai.
0: Lau. Betis, ya, hobo Betis. Saya sadur ya, dah besta lulu anda Fitri gay. Ya, hobo mana dalam sedia Fitri. Huram gay, ya, hobo kakak ya, hobo huram. Echalase, Tulus, Masir ya Mendrev. Hadi acara dah abak kayu si acara hada duria dah talu saya baradio. Sabe wah dah siaran langsungnya ma Ifu Krisman, ya hobo kayu si ya hobo. Ya hobo mana Hayosman, Kang Zega ge ya hobo Kang Zega. Lauta tema telepon halo ya hobo.
4: Hobo ka.
0: Ya hobo telepon sadae he somoro ida ah.
4: Urang main ge daka.
0: Ba?
4: Urang main ge.
0: Lau, haiwa gamai dolanya banuguhan hata kau niwa.
4: Angelina.
0: Lau.
4: Pula
0: lah
4: asyik,
0: nego lah
4: balas paling asyik. Lau? Lau, anak tak lel. Pula lah ada ini, ini spesial dekat orang balu mumi pada dunia.
0: Ya, iya.
4: So, apa saya ingin sesak?
0: Ha, nak bati bayi balik, tola.
4: Siapa lah balik, saya kata yang gila menangka telefon tu.
0: Sauha gila.
4: Sebe kakak sering berlawan, bapak mana si bauru nak.
0: Lau.
4: Kita sini balas barang. Bah, aku pelit tak baca doa.
0: Lau.
4: Tola tak ada lagu.
0: Hadi lagu-lagunya ada semua sih.
4: Irano segete.
0: Irano segete de lau.
4: Anak eh.
0: Sawagel
4: eh.
0: Ya hobo. Lau tamane tapi nasi gina tekenra tali fuseda sogi bada tali fuseda hanya ada detis megeno halia ubi esul he inada zinuna ni ane niakan das dafon gay wawan rata tali fuseda soba desa ho lau wale echa megeno ya ho kayo si ya ho mana tanenihan ni omasi salam moroi bariau lah moroi bariau dari fuseda ande ite te nasa so gay nasa dari fuseda krisman bada ya ho buka wawai maifu kakak ada ada tali fusa si soba hili gumandu kecamatan Gunung Sitoli Aloa. Lau wale sawagele kena fau bacara ni omah si oda ande. Lau tate ma telepon halo ya hobu.
5: Halo ya hobu.
0: Ya hobu tali fusa dah hezo moroi da ah.
5: Moroi ba de la figa de sababa de sele.
0: Lau.
5: Ya
0: aku. Ya aku botali fuseda. Hai wa. Gamai dolania. Di
5: mana berada kakak Yosi? Hula tu norogas fatu bufuri bat satu bufena.
0: Ya, ya.
5: Jadi wahannya dah kakak Yosi le ni hasil sehingga muata. Nah itu semua iba fatu bu ni apa dah kenia?
0: Ya, ya.
5: Bahula tu main dah ni laku keluhannya kakak Yosi.
0: Lah, boleh tak anda sawhagela?
5: Wa itulah ma be zinu ma antar zinu neba.
0: Ha, lewat tiba hari ada zinu nanya sama siapa telefusa?
5: Kiki nang tiu tiu urongolinang.
0: Tiu tiu urongolinangi lau.
5: Iya betul lah. Belum saya bujara zara bang obai bayar irbeka.
0: Lau.
5: Siapa nai wat wat sawagel nai angkat telefon maka kayu siwa.
0: Lau.
5: Bahasa puja mondrongo RR ini ba jita luluan. Ba haba pa

0: balehenni itu tina satelit ada Aris Maniaho kasalamuroy Basolo Surakarta Jateng. Tuhan Yesus memberkati, amin amin amin. Sawagele menafawa acara nyomasih ada Andi Martin ge yaho mana Martin Adira gacor sauna dan mandi madogula ge yaho halawa moi fona hia gula ge berkat yaho mana user sadure ada Sukorman lase ge enasa sehat mana ita yaho buka ka Sukorman ya. Kang Zega suami kakak marga apa Bu Ulele Arisman. Oke kak, sama-sama lah balik sau hagel yoven. Ya aku mana soge Safran gea ya hobo moroi bakal bar lah balik sau hagel telepon sedia. Tati mana telepon, halo ya hobo. Ya hobo telepon sedia, so moroi dah. Moroi?
1: Kadador da.
0: Lau balik telefon sedana benar tu hari bah.
1: Aku naik rawa.
0: Lau. Lau. Kaiwa.
1: Apa tu mungkin pada
0: mulai? Ya ya.
1: Kemarin tu nak kanan itu pun naik supaya dapat siang. Baru tengah malam tu nak
0: ya ya.
1: Lampu di bawah lor, pasang kemana pecah pecah dan memang sana itu apa
0: kian? Ya, ya. Ha, nama tu bayar kesian dan telefusa.
1: Telefon di bang.
0: Itulah.
1: Di sini nafan baju puas di bawah sudah nampak banyak kali pak. Di sini dari ori keluar kemana? Belum pernah.
0: Lau.
1: Kita
0: cuci.
1: Asal di nama kita berjaya jauh mana dari. Mana saya nombor maaf ini macam ajaran. Kalau ada apa?
0: Nafah kamu dari ada lagunya ada Higu.
1: Dan kita kasih JP ada baru sebab mana kita? Karena ini semua berdarah.
0: Lau.
1: Bapak jemput bapak berpesta.
0: Mendomane ge tete nasa so dalu sedia sekorman lase ufaya mabang ngowai gu ke kakaina cemara vanilla iya ge yahobu fonahi ya gula mega yahob kayo sei saduria badanani haturasi sehihi gue krislon ge yahob kasalamore baora hili si boho kecamatan Gomo ka laut tahu asawa gele moreba kecamatan Gomo raya bale masih lau bale masih sa irugi ada awanasa. Alawamogi yahobu ya moro bapakan baru saudaraku. Yahobu saudaraku. Borugea gei. Yahobu mana borugea. Edukator gei. Beasiswamu yahobu kaya o Ewin. Moroi ba Medan. Wabai bapan. Da mama si sobani. Falo o lauru. Ama yuman ba ina. Lau bale sauhagel yahobu kae. Yaudo yuma. Lau bale yuma. Sawah gala menofa bacaran ni Oma Silda Andre dari Fuseda Yuman Ina Ewi nasa satu ada Ina Ewi gay alamor papa sedang dengarin area di Gunung Solo lau balik mau mana tak keluarga Fevo pada sana lagi Vanus gula iya ahobu kakak imane gamai dola gay banua iwa gay gu gay bayo bai tutuli jasoso to tehan rohau ada ada ana lebaga jaringan gay aka ai tuma ifu dan nyata tahu gabo baso eh lauta tema telepon wa halo ya hobu
1: yo ara
0: ya hobu tali sudah zo moroi da moroi ba hana itu lima telepon sudah.
1: Ya, murni geser
0: iya, Sherlin. Lau ba Sherlin. Haiwan akhi?

0: 就那个状态，那我让我们来录吧，他发起个节奏过。
1: 呀呀。Ya, ya. Lau balik tanda sawah gula.
0: Kekawan sawah gula menuat telefon buka.
1: Sawah gula dah telefon saja sawah gula.
0: Kebakaran itu betul mendoa ini semua bermana dengan tidak terlalu tolak sesuai.
1: Lau.
0: Ini semuanya semua gabung nombi kami kapa sobat manu ini kita kata sahabat itu.
1: Lau.
0: Kalau saya mau bangku baik banyak macam macam di kawasan.
1: Ha, nawa tebai tole fusa tola kesayan re.
0: Eh, kan lah, eh, dia pasti yang tak abad luar. Kalau ada lagu mana?
1: Ada dah lagu-lagunya kigu.
0: Ayo, gimana?
1: Aywa,
0: bila ayo tu.
1: Lau, sawa gale?
0: Sawa gale.
1: Iya, fau masih sila aitu. Lau, taman itu tak benar sahaja nak terkendera. Talifu sedia, so gay Calvin si buah. Iya, iya, talifu sedia Calvin badagi ya, hobo. Banu ada semoga dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Amin, amin, amin. Edukator, beasiswa tadi hewa ya, hobo kah ya, odo Ewin. Lalu nota bahas minggu jurama ya, talifu sedia. Senang kita talifu sedia, syukurman lah se. Fema bang Owa ini ya, ke Inahar Pan Lase. Senegi Ifa Ema ke Nono ke Nia si Soba Jalan Golkar. Lalu pada sawagala. Marwan gay, Iwa Bada A, Ifa Ema. Bang Owa ini ya, ke Mama Nia Talu Amayari. Lalu pada sawagala. Calvin juga eh. Ya hobo oten lah hagu gay, ya hobo mana eh oten. Menofawa acara ni Oma si Oda Andre. Tatu mana tak benar segineta so ke Chris mana mega ya hobo kan salam warba Batam Kepulauan Riau wawai mana ke da dan ini hai ya hobo so haga lah talib sedai nafa bacara no masih da ande merci gu lagi ya hobo dari sedia merci ya menafa bacara hada duria ke da ba simak ande Iwan seka kei ya hobo kayo si Israel gaya aku bu mana bang Breo gaya aku kau fay ma bang ngopay gu ke mama gu badan ini ya agak si soba Kalimantan Barat sehat sehat lah boleh kita aminkan gina si mana gina mama sehat sehat ya sama gila mana menofa ba acara ni om masih ada ande merci megu le megeno ya hobo kakak kirim salam buat orang mama yang ada di Gumbelata Sawi. Lalu balik sawah gele. Kuertiu. Fama bang wainnya gay kerasa tua. Da'a muroiba pekan baru ya. Lalu balik sawah gele. Ya hobu kakak. Ya hobu el. Len, enak saya sehat mana Oten Megeno, lah hagu enak saya sehat mana terus ada Oten, sogi bang Michael ya hobu, sogi Pendi Zaluhu, hei sama negeri ada Pendi, lalu tadi mana telefon wae, halo ya hobu,
2: ya hobu,
1: ya hobu telefon sedia, hei sama roy dah, ah?
2: Pak Ellen,
1: Ellen, bah?
2: Mula bah di mula mula berdah lah kak.
1: So mula mula lau bah telefon sedah haiwa
2: oh. Oh imane bah sama itu lah jadu aku bakai. Imane lemu soe dan tua tidak uti. Ah jadi sebenarnya tu nak ni kau maju ni kita balik bah mengira dua jam hujan nak komputernya. Ah mana bah
1: lau
2: pak gue mana oke aku balik jadi soal acara jawa pak putaran di buah nunggu nunggu sangat-sangat semangat ya anak iya soal acara pak RRI jari
1: lau
2: juga semangat itu balik nata berhubung iya
1: iya iya
2: pak jadi gue mana masih aku balik bar setelah kita gue tidak bagus bahagiai oh, nego nadi kasita,
1: lau,
2: Bahari ke daun di pulau
1: Bakayo. Ah, balik sah
2: lagi. Pulauan tu lagu nak Bakayo. Ah, putar sebab lagu naik.
1: Ada lagunya dah, ada lagunya dah.
2: Oh, lagu naise daun Baka.
1: Naise.
2: Ah, ada judulnya apa ya?
1: Naise. Lau hebat naise.
2: Ah. Okey kak, okey ya aku kak.
1: Sawagole. Sawagole. Sino nani anda dari Pusada Andri wa mege bada naise. Sino nomi phone ada eh. Kang Zega ge ya ho mana eh rindu zain.

Ya aku mau mana ya? Sama gel telefon saya. Nah, si mana dah? Di lagi ya, aku buka. Fai mama ngobai gu kerasa tua gu moroi moroi kerima ba Jakarta. Lalu balik sama gel ya, degi lagu tanah nih ada lu sedia rima dah asis soba Jakarta. Sebagai elwah ya aku mau moroi ba Afrika. Ya aku mau mana telefon sedia. Menova ba acara ni omasi da Andre. Nah, tatu mana? Tapi gina tekan ra telepon seda, ba acara ngomong seda, ta balu telepon ra. Sono sa gina teda ambe tera hauga te ande telepon seda ambe tera ya Andre te 25 menit. Lau tabe zinu nasi nola ada megenai se nai se ye zinu nania.

0: Lea mira telu sa fefu no mi geta vrorongo si sambua sinuna island na isi na isi sinuna mi fona da telu ba iter gede de da iya ba si talulo anda sonda telu sa da mi geso anda sinuna da lau tate ma telepon halo iya aho bu
1: iya
0: aho bu telu sa da isomoro ida
1: inati di da moro banias barat
0: moroi banias barat lau telu sa da haiwa o
1: Ima nimanya naga mai bola gatua pa.
0: Lau.
1: Lau ro ini kata suatu abang gaza. Ah, ba uang ada kas mana dah keluarnya lo?
0: Lau, ada ya dah.
1: Oh, keluarnya dah ka. Nata saluan di saluan ada bagi asuh abdi danu Andre. Kau suatu apa di lepas balik sana wa ika.
0: Ya, ya.
1: Enga balik halu tak sabah ini saluan dah kena bu.
0: Ya, ya.
1: Oh, nak buat apa yang lembu buat apa? Cuma tak bisa dapat mana dah ni, macam bal mana bobo murukun.
0: Ya, ya.
1: Ada bahawa ni dah mana kasih sapu manusia dah abai sama panirat. Tahu lagi mana tahu keluhannya bukan?
0: Lau.
1: Kalau saya mah bangau aja lah.
0: Ha, nak buat apa tadi usah tola?
1: Aku
0: tu nak balik ke kakak,
1: aku
0: tu sama gelo menerima telefon. Sawah gelo dah telefon sedai, sawah
1: gelo. Okey, okey. Lalu, so dah bapa cakap bagi nanti toli, bapa cakap manusi.
0: Lalu?
1: So, bapa amat samuel, bapa keluarganya sesu. So, bila si ayahku, bapa nustolira. Dokter,
0: lau,
1: kita sudah bawa data sama mainnya Wirna,
0: lau,
1: bapa Amano di Bahuruna, kantor Pani, kantor Sudi,
0: lau,
1: apa sekitar mana bawa data Sinovac, kita bawa RRI bagi makan bahaya kilo nasi bab, ubai mana irake kita,
0: lau.
1: Aku lagi mana tahu kalau di mana ufai mana? Apa ufai ya aku?
0: Lau balik sawah gelu eh?
1: Okey aku.
0: Aku pun menafah bacaan ni om masih ada Andre. Nah, tak tahu kenapa so Arjun lah saya oh betul sedia Arjun. Marlina Zaiga eh saduriada Marlina. Ufai memang ufai gu bambar nuama ufai ira ya aku pun zima kesalam buat kakak Yosi lau sawah gelu Bang Kris ya buat gay. Ya, hobo mana ya, Bang Kris. Menafah wacara no masih tare kang jaga gay. Enggak enak lagu ni. Bayuwa ada telefon sedaya. Bagaimana lagu ni futada ni anda dah banu ada. Kita tengah sah Bang Kris ya buah. Haiwa badana ya hobo. Hana bat telefon sedaya. Nah, siaran langsung kita. Ba to lagi lah. Ira-ira telefon sedaya bermi iya daam. Nah, barat di mana telefon sedia, sogein raun nosi boho iya boh iya daa, bermi HP badangara, adegi tapi siara langsungnya. Bah, kedaba acara Andre, oh itu dadada enak, bayi olifu itu gamai dola zatua, ira telefon sedia, bah min roma negein, raban wada, enak bayi olifu rani lono niha, ira telefon sedia siso, badana sebuah, so badana mangarato, enak, Boy Olifu ita talibu sedada, gohi ita dadada Bang Kris je bua. Nah, sana gi ka talibu sedada sana te, ya hobo mana iyan ga ya hobo ka. Moroi ke si Ellen, lau ya hobo Ellen ne, sawa gala menafau ba acara nyoma si Eda Ande. Huram ni ga ya hobo, fai mabang ngobai gu kendra mamagu, ba siso. Bahili Irono Hura, semoga sehat-sehat mana Ira. Lah balik soal gelian gay, hai aku mana ya ne? Soal gelam info bacaan nu masih ada Andre. Lah tadi mana telefon? Halo ya aku bu.
2: Halo kaya aku.
0: Ya aku bu telefon sedaya saduria dah.
2: Iya sisa kita mulai.
0: Tuh ria sisa kimole kehezo moro ita.
2: Yani dar mara gati mala-mala baka.
0: Oh, mara bazo mala-mala lauba yani dar. Haiwa yani dar.
2: Kami dola manis na taramara mo baka eh. Si. Ano mane o. Ako to ay siya manisaw droge ba na noy solo balimoy sa eh.
0: Sin ruho talifusada.
2: bagiloane daw bokas mane irau no hatatoy de ide sabe mene mene kiseo sinano iba sae bala di mo iba tura.
0: Ya, ya.
2: Ulo si mane geloane katolo ko magpamabay ko baka.
0: La, bale hana bati ba iyan to talifusa.
2: Yoko no bale kakaka sa hagala mino ak telefo buka.
0: Sao hagala?
2: Ida sa patun reta ba sa mga doa sa pagkater liba no no vai bo. Bang so gayo na kigo ba hilibadalu na siya sa manuya.
0: Lao?
2: So gayo ta si baya go ba hilituria. Hindi naman na kaka moro ba siya ang turmuro sa na siya sa manu kaka siska ay na dobyo lifumanga.
0: Lao?
2: Ibao tera-tera abang yung mas-masya gugoy, muray-saray, bawi ba negabo.
0: Lau?
2: Nabi ulit yung mga ba sila lote. Kasi ba kumano ba ika, dati po ba ire-re ba, di mga sa daba, o ba yung manay rasefo ba ika eh.
0: Lau, balitaan bersaw ha gala?
2: Wala wada din nuna ba ta?
0: Eh na, lahat ya faka masaya Daniel. So, zinu na sinulaan, dati lunga ba ta, bada talibusil na sani futada?
2: Ah, batola ba ka? So, manay sa badao da ni kae?
0: Lau, balik. Sao hagal, talibus eh.
2: Sao hagal, ya ho, buka.
0: Oh, bu. Menofa bacaran ni Oma si Oda Andre. Nah, tata manay, tete nasa so, bada dalifus da Rosa, Roja la Rosa. Ya ho, bu mana talibus da, na sehat-sehat mana nraban wada. Muli baru bugei, lau balik muli. Avenada aslinia. Ka email gay. Iwa badaa Tuhan Yesus bisa memberkati ufai mabang ubay gu kera telefus si soba nia selatan ubay lau bale yaho buliu suara gay yaho buka sia selalu ya ka amin arioman zega yaho bu mom sela halawa yaho bu kaka yaho bu talu sedia rosalase gay yaho bu mana talu sedia rosalase sawa gala minafau ba acara hadadur yaka tabas talu loba zma ke iya daa kurang ni gaya ho mana kakasulung mengenoi he saduriata kakasulung na sa sehat mana dalam sedia kakasulung ya menofo fo ge ba acara hada duria andre heda nah tatu mana tamane telefon sedia tapi na segina te karaban wada isa na so mege zinu na sinola ande ge raban wada ye bada mege ni andra telefon sedia andre haiwa bada lala owa auri data frondongo sobali fondara de deda.

0: Leia mira tala sebe fu gaya so mana sa imbas tau lo bas ma khia dana no mi geta frondong is sam bas inuna na ta hoge ta angrai ge ta renusi cinuna da tali fuse ba itaria alua ya we wala la vauri da si orang ma ge na ta mane da sinuna da tali fuse tetap mana semangat ita lau ta toko gana sa ke kakak sulung mege ayaho we bisa duria badan ini haka yosi turasi sakimano kakak sulung simana da egei kak yosi nasihat siap mana amin amin ya heka hadiah masih mengudara bang meiman spill iya lau bari tarif usul hadiah mengudara ya dan saya bahi sabu spill iya bala hadiah pada ae na baginda teso iya baginda temifona da bata be kera tarif usul da satu mana nasa kakak sulung haiwa kakak sulung pada amege abinaw ila putra hauga fahe abina oroma babani abina oroma ya talibsa da soya ba sampai de si sabada soya la wale kakak sulung sawaga la tatema telepon halo hiya ahobu halo iya halo
1: halo
0: iya ahobu talibsa da
1: iya
0: ahobu talibsa da esa moray da ah
1: Yaitu makamah keluarga ada merubah semuanya ya.
0: Lau balik baga ama Novi Haywa.
1: Kemarin bayang. Kemarin waktu itu mana balik baga bang.
0: Lau.
1: Ini kalau terpalau, dia harus nipu. Keluarganya.
0: Lau.
1: Kalau dia nanti itu tak bisa.
0: Sabai wai acara da Andre Afuria terau gabu telepon da.
1: Bale-bale na komai ke makin ni sino lain na kato.
0: Lau mane sawagel eh.
1: Oh, lau bu.
0: Ya ho bu, sawagel mane fo acara ni Oma Silda Andre. Lah, tamanya tadi bisa baragina tada sama Bali aita ba acara ni Oma Silda Andre ba flu wai ta fefu. Iya ahobu.

0: RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
1: Berikutnya sejumlah berita dan informasi mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan Nia Selatan pada siang ini. Di antaranya, Pemko Medan meraih rekor dunia dari Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pagelaran alat musik tradisional Karo Kulcapi yang dimainkan secara serentak oleh 100 peserta. Pembangunan jembatan Garuda Karya Bakti berskala besar di Kepulauan Nias membawa dampak signifikan bagi konektivitas penghubung antara desa. Inilah lintas Megatol selengkapnya, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Pemerintah Kota Medan berhasil meraih pengakuan rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui pagelaran alat musik tradisional Karo Kulcapi yang dimainkan secara serentak oleh 100 peserta. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Pemerintah Kota Medan meraih pengakuan rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia MURI untuk kategori pagelaran kulcapi oleh peserta terbanyak di dunia. Penghargaan tersebut diraih melalui penampilan kolosal alat musik tradisional Karo pada malam hiburan rakyat pesona Colorful Medan dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-436 Kota Medan. Sebanyak 100 peserta yang didominasi remaja dan anak-anak memainkan alat musik tradisional Karo Kulcapi secara serentak hingga berhasil memecahkan rekor. Senior Manager Museum Rekor Dunia Indonesia Triyono menjelaskan, usulan yang semula diajukan hanya untuk pencatatan rekor Indonesia. Namun setelah melalui proses verifikasi, MURI menetapkannya sebagai rekor dunia. Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar soal jumlah peserta, tetapi juga menunjukkan komitmen Kota Medan dalam melestarikan budaya Nusantara.
3: 100 pemain kulcapi bukan sekadar angka, 100 artinya adalah banyak 100 alasan untuk mencintai budaya Indonesia. Dan pada hari ini, pemerintah Kota Medan telah memberikan contoh bagaimana cara merawat dan melestarikan budaya Nusantara. Oleh karenanya, Museum Rekor Dunia Indonesia akan menyerahkan piagam penghargaan. Awalnya kegiatan ini diajukan agar dapat dicatat sebagai rekor Indonesia. Museum Rekor Dunia Indonesia tidak bisa mencatat kegiatan ini sebagai rekor Indonesia karena MURI akan mencatat sebagai rekor dunia.
2: Sebelumnya, rekor dunia tersebut diraih melalui penampilan 100 pemain kulcapi yang dipersembahkan oleh Rumah Seni Sadalenan dengan produser Jaki Raju Sembiring. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: ke-436 di kantor camat Medan Amplas. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Mudah-mudahan semuanya kita kompak, seluruhnya kompak, kita bangun Kota Medan yang lebih maju.
2: Kecamatan Medan Amplas menggelar gebiar hari ulang tahun Kota Medan ke-436 dengan berbagai kegiatan sosial, layanan gratis, dan hiburan yang terbuka bagi masyarakat di kantor camat Medan Amplas pada hari Minggu kemarin. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan apresiasi atas antusias masyarakat serta berkomitmen untuk terus membenahi infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Pihaknya juga akan terus menyerap aspirasi masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui program kerja nyata.
1: Kita doakan mudah-mudahan Medan makin baik lagi ke depan. Banjirnya berkurang, jalan-jalannya kita perbaiki, drainasenya lancar. Mudah-mudahan Kota Medan makin sukses. Penting kita selalu sayang sama Kota Medan. Lingkungannya dijaga, bersih. Kita gotong royong bersama. Jangan buang sampah. Kami juga akan mengeksekusi apa saja program program dari serapan permasalahan-permasalahan tersebut. Mudah-mudahan semuanya kita kompak, seluruhnya kompak, kita bangun Kota Medan yang lebih maju.
2: Sementara Camat Medan Amplas, Zulfahmi Tarigan mengatakan, rangkaian kegiatan disusun dengan memaknai angka 436 yang menjadi usia Kota Medan tahun ini. Angka 4 mewakili 4 kegiatan sosial kemasyarakatan, 3 untuk 3 pelayanan cek kesehatan, serta angka 6 merupakan pelayanan administrasi kependudukan. 4.

0: televisi, kipas angin, dan lain sebagainya.
1: Lebih lanjut, Zulfahmi berharap pada HUT Kota Medan ke-436 ini dapat membawa keberkahan, kemakmuran, dan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Kecamatan Medan Amplas. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Pembangunan jembatan Garuda Karya Bakti berskala besar di Kepulauan Nias membawa dampak signifikan bagi konektivitas penghubung antara desa, khususnya di wilayah yang masih tergolong 3T, salah satunya di wilayah Kabupaten Nias. Berikut laporan Jevan Zalukho.
3: Pembangunan jembatan melalui program Karya Bakti TNI berskala besar di Kepulauan Nias terus memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Salah satu pembangunan yang dirasakan manfaatnya berada di Kabupaten Nias yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi antar desa. Tokoh masyarakat setempat, Ame Sudi Zaluhu, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dan TNI yang telah membangun jembatan penghubung di wilayah mereka. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut sangat membantu mobilitas warga serta memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
4: Jadi kami sangat bersyukur ya dan mengapresiasi pembangunan jembatan ini. Karena selama ini akses masyarakat cukup sulit, terutama saat musim hujan. Nah, dengan adanya jembatan ini, aktivitas warga menjadi lebih lancar, aman, dan perekonomian masyarakat juga dapat meningkat.
3: Sementara itu, warga setempat, Agnes Hulu, mengaku pembangunan jembatan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Ia pun berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak daerah terpencil yang terhubung dan berkembang.
5: Jembatan ini sangat membantu kami dalam beraktivitas sehari-hari. Kini masyarakat tidak lagi kesulitan menyeberang sungai untuk pergi ke kebun, sekolah maupun membawa hasil pertanian. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan TNI atas bantuan yang diberikan.
3: Jevan Zaluku melaporkan.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kecamatan Tuka bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tegah melakukan fogging untuk memberantas nyamuk penyebab DBD. Upaya SPG ini diapresiasi dan kiranya program tersebut dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Tuka. Berikut dilaporkan Muafdian Zika.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Tuka bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tawal Tengah Tapteng melaksanakan kegiatan fogging atau pengasapan untuk memberantas nyamuk penyebab DBD. Kegiatan ini sebagai upaya pencegahan penyebaran DBD dan melindungi masyarakat dari penyakit yang dapat membahayakan kesehatan tersebut. Koordinator SPPG Kecamatan Tuka Rizky Sibuea mengatakan program fogging merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Rizky menjelaskan Kecamatan Tuka menjadi fokus pelaksanaan program karena masih terdapat sejumlah titik yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk seperti di genangan air, tumpukan kayu, pasir, serta saluran air yang kurang terawat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penyebaran nyamuk ke lingkungan pemukiman masyarakat.
7: Saya sebagai Kocam SPPG Tuka berterima kasih pada pihak mitra dan juga KSPPG yang sudah melaksanakan kegiatan kita yang bertujuan untuk mencegah DBD. Di sini pada pagi hari ini kami sangat mendukung. Terima kasih juga kepada perangkat desa yang sudah mendukung. Dari puskesmas juga ya Bu. Terima kasih. Jadi semoga kegiatan kita ini lancar dan dipermudah ke depannya.
6: Sementara itu PJ pengelola program DBD Puskesmas Tuka, Tiulinda Sitompul, menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka mengapresiasi langkah SPPG Kecamatan Tuka membantu pencegahan DBD dan berharap program serupa dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Kecamatan Tuka. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI SP Nia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. BLN UP3 Nias mengajak masyarakat ke Pulau Nias tertib membayar listrik. Berikut laporan Munieli Harefa.
8: Bahwasanya listrik merupakan kebutuhan utama. Kemudian secara elektrifikasi pun terus-terusan bertambah. Artinya pembangunan itu itu terus-terusan bertambah setiap tahun, ya. Terkhusus di Kepulauan Nias, ya Pak.
9: PLN UP3 Nias mengajak masyarakat di Kepulauan Nias untuk tertib membayar tagihan listrik setiap bulan demi kelancaran pembangunan dan peningkatan layanan kelistrikan. Hal itu disampaikan Syahri Ramdhani, asisten manajer niaga dan pemasaran PLN UP3 Nias kepada RRI, menegaskan listrik merupakan kebutuhan utama yang mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Nias. Kelistrikan yang andal menjamin pendidikan anak dan mendukung aktivitas UMKM.
8: Kami mengajak masyarakat, ya, masyarakat untuk tertib membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Ya, karena dengan tertib membayar listrik, maka masyarakat Nias turut membangun Kepulauan Nias. Karena di dalam pembayaran listrik di situ sudah termasuk pajak yang menjadi pendapatan asli daerah untuk Kepulauan Nias.
9: Ia juga menjelaskan arus kas perusahaan harus dijaga agar pembangunan kelistrikan dapat terus berlanjut. Untuk itu masyarakat diimbau membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Ia juga menyampaikan dalam pembayaran listrik sudah termasuk pajak yang menjadi pendapatan asli daerah untuk Kepulauan Nias. Dengan tertib bayar, Nias akan semakin terang dan aktivitas usaha berjalan aman dan lancar. Munili Harifa melaporkan.
2: Keluarga dinilai memiliki peran paling penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba melalui edukasi dan pembinaan kepada anak-anak sejak usia dini. Berikut laporan James Franciscus.
10: Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pola pikir anak agar mampu menjauhi berbagai pengaruh negatif termasuk narkoba. Melalui komunikasi yang baik dan edukasi yang berkelanjutan, anak dapat memahami resiko serta bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba sejak dini. Fadil, seorang pelajar saat dijumpai RRI di kawasan Brigjen Katamso, Kota Sibolga kemarin mengutarakan, langkah paling efektif untuk mencegah anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah dengan terus memberikan pemahaman mengenai dampak negatif yang ditimbulkan. Menurutnya, dengan edukasi yang dilakukan secara terus-menerus, anak akan memiliki pola pikir bahwa narkoba tidak memberikan manfaat apapun, dan justru membawa kerugian bagi diri sendiri maupun keluarga.
11: Jadi orang tua Fadil ini menanamkan kepada Fadil bahwa selalu dikasih oleh orang tua nasihat-nasihat bahwa narkoba itu selalu fatal akibatnya jika dicoba. Jadi selalu berikan pengarahan kepada anaknya dan pak narkoba yang negatif, jangan pernah kasih yang positif, terus kasih negatif. Insya Allah kalau misalnya negatif terus dikasih, pikiran anak pun mindsetnya berubah bahwa narkoba itu memang betul-betul nggak ada gunanya di bagi kita sendiri.
10: Dengan pengawasan, perhatian, serta edukasi yang berkesinambungan dari orang tua, diharapkan generasi muda memiliki ketahanan yang kuat untuk menolak narkoba dan berbagai perilaku berisiko lainnya. Kesadaran sejak dini menjadi investasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. James melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan meminta Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Nias Selatan yang baru dibentuk untuk dapat berperan dalam peningkatan kesehatan dan sumber daya manusia. Berikut laporan Anoverly Solo.
12: Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, kehadiran organisasi kemasyarakatan seperti Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI merupakan mitra pemerintah yang berfungsi mendukung hal tersebut. Demikian dikemukakan staf ahli Bupati Nias Selatan bidang kemasyarakatan dan SDM, Seta Amazihene SPIMM, saat menghadiri pelaksanaan musyawarah kabupaten atau muskap ke-1 KORMI di Hotel Hernelis Teluk Dalam baru-baru ini. Ia mengatakan Pemkab Nias Selatan menghadapi dua tantangan terkait pembangunan SDM tersebut. Pertama, jumlah penduduk Nias Selatan mencapai 380 ribu orang, di mana jumlah generasi mudanya mencapai 1/3 dari total tersebut. Kedua, luas wilayah Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari daratan dan kepulauan dengan 461 desa dan kelurahan tersebar di 35 kecamatan.
13: Untuk membangun Kabupaten Nias Selatan ini, ada isu yang paling utama di sini adalah langkah pertama bagaimana kita membangun sumber daya manusia. Di sinilah kami menyatakan nanti keberadaan KORMI. Berpesan pemerintah Kabupaten Nias Selatan kepada KORMI telah mengambil bagian bagaimana membentuk karakter anak-anak muda kita, bagaimana membentuk jati diri anak-anak muda kita terarah untuk lebih baik, bagaimana untuk membangun kesehatan masyarakat kita, terutama adalah anak-anak muda kita.
12: Selain itu, Seta Amazihene juga menekankan agar Kormi tidak terpaku pada olahraga tradisionalnya selatan seperti lompat batu. Menurutnya masih banyak potensi olahraga masyarakat lainnya yang perlu dikembangkan. Misalnya cabang-cabang olahraga air seperti scuba diving, snorkeling maupun perahu dayung. Pengembangan olahraga tersebut juga diharapkan sekaligus mendukung kemajuan pariwisata di Kabupatennya Selatan. Ia meminta pengurus Korminya Selatan dapat melakukan aksi nyata, bukan sekedar nama. Ia juga berharap pengembangan cabang olahraga ini tidak terlalu fokus pada prestasi, namun bagaimana menggali potensi yang dimiliki masyarakat. Anover Lesulu melaporkan.
2: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
14: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Niasana.

saja Anda ikuti Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan, jaringan berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang untuk pendengar dari Pro 1 Nia Selatan 93,1 MHz. Kita kembali ke siaran kita setelah kita tadinya bergabung dengan program Satu Medan ya, untuk mendengarkan lintas Megatol dan sudah menunjukkan pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke RRI Pro 1 Nia Selatan, masih bersama dengan saya rekan penyiar Anda Putri Duha yang menemani pendengar di siang hari Anda. Dan mungkin juga pendengar yang sudah makan siang ya, atau mungkin sedang menikmati makan siangnya, tetap semangat untuk Anda, atau yang sudah mulai beraktivitas berkegiatan, semangat untuk siang hari ini. Dan pastinya kami akan menemani pendengar di siang hari ini di pukul 13.20 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu pro dangdut, dangdut adalah kita. Jadi jangan lupa pendengar untuk bergabung bersama kita dengan requestan lagu dangdut sampai nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dengan lagu-lagu dangdut kami akan buka request di aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami di acara program Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Sebenarnya oke.
4: Oke.

Masih bersama kami di 93,1 MHz dengan lagu-lagu pro dangdut, dangdut adalah kita. Dan saat ini pendengar, kami masih akan terus hadirkan untuk Anda pro dangdut sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri dan yang belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's speak up. Let's move on.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya kami membacakan untuk Anda cek fakta mengenai informasi anti hoax. Beredar tautan media melalui WhatsApp dan klaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi di luar Google Play Store. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menegaskan bahwa aktivitas dan aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store, serta juga melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi. Demikian cek fakta pada siang hari ini. Tetap bersama kami di cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat siang untuk pendengar RRI Pro Satunia Selatan dimanapun Anda berada menjelang sore hari ini bersama dengan Putri Duha masih terus menemani Anda ya hingga ke informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan bagaimana kabarnya pendengar di siang hari ini dan sore hari ini, semoga dalam keadaan baik selalu ya. Sembari juga pendengar, Putri Duha juga sudah menemani Anda dari pukul 10 ya waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa juga kebersamaan kita usah sampai di sini. Dan mendengar jangan kemana-mana, pastinya akan ditemani oleh rekan siar lainnya yaitu Arta Sauta di Lintas Dia Selatan Sore dengan berbagai informasi dan hiburan menarik untuk Anda. Saya Putri Dua pamit undur diri dan sampai jumpa. Ya Ahu.

0: kami hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas Nias Selatan sore.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Selamat sore pendengar, gimana pun Anda berada saja bersama kami di Iran Selatan, tentunya di kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di saat ini pendengar. Terima kasih telah masih mendengarkan kami di FM 93,1 dan juga di aplikasi Iran Digital Pro 1 di Selatan. Selamat sore bagi Anda pendengar di mana pun Anda berada saat ini. Semoga Anda bisa menikmati hari Anda dengan luar biasa dan juga menikmati awal bulan Juli ya, di hari ini, hari Senin ya, di mana kita bisa melaksanakan, mengikuti, bahkan menghasilkan berbagai kegiatan ya, yang bisa membuat kita lebih bahagia menikmati hari kita hari ini. Bersama kami hari ini satu pendengar tentunya di lintas Nia Selatan sore menemani Anda di saat ini bersama dengan saya, rekan saya Dewarta, di edisi hari ini Senin 6 Juli 2026, menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani Anda. Tentunya bersama kami dengan lagu Power Indonesia.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar pun sama kami di Selatan dan tentunya di sore hari mendengar beberapa informasi terbaru hadir menemani Anda di saat ini. Informasi pertama pendengar, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan BPS. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan identitas petugas sensus oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friederika Widyasari Dewi, mengatakan sensus ekonomi merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun terakhir. 10 tahun sekali, menurutnya, data yang dikumpulkan menjadi dasar penting untuk memahami kondisi perekonomian Indonesia yang secara rinci. Ia menyebut OJK turut mendukung pelaksanaan sensus tersebut, bahkan OJK meminta seluruh pelaku usaha jasa keuangan memberikan data yang benar kepada petugas sensus sesuai ketentuan. Friederika mengatakan, OJK mempercayai kredibilitas BPS dalam menjaga kerahasiaan data masyarakat. Menurutnya, BPS memiliki pengalaman panjang serta standar operasional yang ketat dalam melaksanakan sensus. Meski demikian, ia mengingatkan adanya kemungkinan oknum memanfaatkan momentum sensus untuk melakukan penipuan. Karena itu, masyarakat diminta memastikan identitas petugas sebelum memberikan data. Ia menghimbau masyarakat memeriksa kartu identitas petugas dan memastikan kedatangan petugas telah diketahui pengurus RT maupun RW setempat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi. Friederika juga menjelaskan penerbitan POJK nomor 6 tahun 2026 mengenai Finfluencer bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Regulasi tersebut disusun untuk mencegah masyarakat dirugikan oleh konten atau rekomendasi keuangan yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, masyarakat tidak boleh mudah percaya terhadap rekomendasi investasi atau produk keuangan yang beredar di media sosial, sebab tidak semua pihak yang memberikan rekomendasi bertindak demi kepentingan publik.

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. No. Zigzag. Salah. Aduh.
1: Zigzag?
0: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great. Thank you. Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
0: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Linin. Everyday, yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Pro 1 RRI Nia Selatan 93,1 FM.
1: Pendengar masih bersama kami di RRI Selatan, di lintasnya Selatan sore. Informasi selanjutnya pendengar, Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo belum bersedia memastikan apakah Piala Dunia 2006 akan menjadi penampilan terakhirnya. Menjelang laga babak 16 besar melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan akan mengakhiri karir sepak bolanya pada waktu yang ia tentukan sendiri. Pemain berusia 41 tahun itu mengaku masih sering mendapat pertanyaan mengenai masa depannya setiap kali tampil di Piala Dunia. Namun ia memilih tidak menjadikan hal itu tersebut sebagai fokus utama di tengah perjuangan Portugal di turnamen. Ronaldo menegaskan apapun hasil yang diraih Portugal di babak 16 besar nanti, ia akan meninggalkan sepak bola tanpa penyesalan. Menurutnya, selama bertahun-tahun ia telah memberikan segalanya untuk olahraga yang dicintainya. Pemain Al-Nas itu juga mengaku tidak ingin membebani dirinya dengan target yang berlebihan. Baginya, setiap pertandingan di Piala Dunia adalah momen yang harus dinikmati. Ronaldo mengungkapkan bahwa Piala Dunia 2006 justru menjadi salah satu turnamen yang paling dinikmati sepanjang karirnya. Ia menilai Portugal terus menunjukkan perkembangan dari pertandingan ke pertandingan dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Portugal akan menghadapi Spanyol pada babak 16 besar dalam duel bersama sesama negara semenanjung Iberia. Ronaldo menilai Spanyol tetap menjadi salah satu favorit juara berkat prestasi yang mereka miliki. Tetapi ia optimistis Portugal mampu memberikan perlawanan. Jika dimainkan pada laga tersebut, Ronaldo akan mencatatkan penampilan ke-233 bersama timnas Portugal. Ia juga berpeluang menambah koleksi golnya saat menghadapi Spanyol, lawan yang sudah beberapa kali dihadapinya. Meski kembali menghindari jawaban pasti soal masa pensiun, Ronaldo menegaskan satu hal, selama masih mampu bermain dan memberikan kontribusi, ia ingin terus menikmati setiap kesempatan tampil bersama Portugal di panggung Piala Dunia.

0: Kita ikuti Dias Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dias.
1: Berpesan pemerintah Kabupaten Dias Hari Ini kepada kaum telah mengambil bagian bagaimana membentuk karakter anak-anak muda kita.
2: Kami yang di Desember setting ini nanti akan menjadi pirinator atau ilmator sebaya.
3: Irono Giba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias hari ini. Pokok-pokok berita hari ini. Kailan Kezia Telaum Banua juara 1 pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan meminta Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Nias Selatan yang baru dibentuk dapat berperan dalam meningkatkan kesehatan dan sumber daya manusia. Inilah Nias hari ini selengkapnya Senin 6 Juli 2026.

0: Thailand Kezia Telamban 2 juara 1 pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli tahun 2026, Minda Febrianti Bolele menyampaikan laporannya.
1: Kezia Telamban 2 akhirnya meraih predikat juara 1 pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli pada acara grand final yang berlangsung di ruang rapat 2 kantor wali kota pada Jumat yang lalu. Kaylen dengan penampilannya yang luwes dan ceriwis namun kritis dalam memaparkan poster karyanya di hadapan dewan juri, termasuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya. Kaylen yang mewakili Gen Z atau generasi digital berhasil meraih nilai tertinggi, mengungguli 29 peserta lainnya karena dianggap mampu menginfluence atau mempengaruhi orang lain dalam menyebarkan kampanye bijak dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi digital agar terhindar dari kejahatan cyber. Kepala Dinas P5A Kota Gunung Sitoli, Wilser Juliadina Pitupulu, mengapresiasi pelaksanaan pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli karena ia berharap para duta nantinya akan menjadi peer educator.
2: Kami yang di Duta Cyber Safety ini nanti akan menjadi peer educator atau educator sebaya. Jadi dalam artian juga kita bicara bagaimana dari kami, saya bisa dengar beberapa akhir-akhir ke depan. Terima kasih kepada perusahaan yang kemarin berisi.

Sementara itu, juara kedua pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli diraih oleh Sabda Karunia Zebua, juara tiga Keiza Aletia Zebua, dan juara favorit berhasil disabet oleh Yanwar Blessing Telambanua. Para juara mendapatkan selempang Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli, sertifikat dan uang pembinaan. Sedangkan finalis lainnya juga mendapatkan sertifikat. Manajer PKPA Nias, Heridani Purnamawati sebagai penyelenggara acara, bekerja sama dengan Dinas P5A Kota Gunung Stoli dan GoFriend, menyambut dan mengapresiasi lahirnya Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli. Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan launching Cyber Safety Corner sebagai pusat kegiatan bagi para duta dalam menyebarkan edukasi terkait aman dalam bermain di dunia digital. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

0: Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli Andika Perdana Loli SSTP MSI menghadiri rapat koordinasi atau rakor pengendalian inflasi daerah tahun 2026 secara daring dari ruang rapat senter kantor Wali Kota Gunung Sitoli pada Senin 6 Juli 2026. Agenda yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini fokus membahas langkah konkret pengendalian inflasi serta evaluasi dukungan daerah terhadap program 3 juta rumah. Ujar Sekda, langkah ini diambil untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah demi stabilitas ekonomi serta penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Turut didampingi Sekda dalam rapat tersebut, yaitu Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Eli Joy Naibaho SST MSTAT, dan Kepala Dinas KPPP Darmawan Zagete SP, dan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Dafril Hulu SE. Melalui rakor ini, pemerintah Kota Gunung Sitoli menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga, mengoptimalkan stok kebutuhan pokok, dan menyukseskan program strategis nasional demi kesejahteraan warga. Pemerintah Kabupaten Nia Selatan meminta Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Nia Selatan yang baru dibentuk dapat berperan dalam peningkatan kesehatan dan sumber daya manusia.
1: Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Nia Selatan merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, kehadiran organisasi kemasyarakatan seperti Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI merupakan mitra pemerintah yang berfungsi mendukung hal tersebut. Demikian dikemukakan staf ahli Bupati Nia Selatan bidang kemasyarakatan dan SDM Seta Amazihene SPIMM saat menghadiri pelaksanaan musyawarah kabupaten atau muskap ke-1 KORMI di Hotel Hernelis Teluk Dalam baru-baru ini. Ia mengatakan Pemkab Nia Selatan menghadapi dua tantangan terkait pembangunan SDM tersebut. Pertama, jumlah penduduk Nia Selatan mencapai 380 ribu orang, di mana jumlah generasi mudanya mencapai sepertiga dari total tersebut. Kedua, luas wilayah Kabupaten Nia Selatan yang terdiri dari daratan dan kepulauan dengan 461 desa dan kelurahan tersebar di 35 kecamatan.
2: Untuk membangun Kabupaten Nia Selatan ini, ada isu yang paling utama di sini adalah langkah pertama bagaimana kita membangun sumber daya manusia. Di sini nanti, di sinilah kami menyatakan nanti keberadaan KORMI. Berpesan pemerintah Kabupaten Nia Selatan kepada KORMI. Telah mengambil bagian bagaimana membentuk karakter anak-anak muda kita, bagaimana membentuk jati diri anak-anak muda kita terarah untuk lebih baik. Bagaimana untuk membangun kesehatan masyarakat kita, terutama adalah anak-anak muda kita.
1: Selain itu, Seta Amazihene juga menekankan agar KORMI tidak terpaku pada olahraga tradisionalnya selatan seperti lompat batu. Menurutnya masih banyak potensi olahraga masyarakat lainnya yang perlu dikembangkan. Misalnya cabang-cabang olahraga air seperti scuba diving, snorkeling maupun perahu dayung. Pengembangan olahraga tersebut juga diharapkan sekaligus mendukung kemajuan pariwisata di Kabupaten Nia Selatan. Ia meminta pengurus KORMI Nia Selatan dapat melakukan aksi nyata bukan sekedar nama. Ia juga berharap pengembangan cabang olahraga ini tidak terlalu fokus pada prestasi, namun bagaimana menggali potensi yang dimiliki masyarakat. Anover Lesulu melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Niasar ini yang juga dipancarkan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sekretaris Umum BNKP Pendeta Yaaman Sega memimpin ibadah pelantikan dan serah terima pelayanan Pendeta BNKP Jemaat Unitas Afia Resort 52 BNKP yang berlangsung di Gedung Gereja BNKP Jemaat Unitas Afia Desa Titisi Afia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Kota Gunung Sitoli. Dalam ibadah tersebut, Pendeta Astrid Krisnovianti Goriva resmi dilantik sebagai Pendeta BNKP Jemaat Unitas Afia, sekaligus menerima estafet pelayanan dari Pendeta Setiaman Lauli yang kini melayani di BNKP Jemaat Bawenauru Resort 5. Pada kesempatan itu, Pendeta Yaaman Sega mengajak pendeta yang dilantik untuk menjalankan panggilan pelayanan dengan setia, mengedepankan kasih Kristus serta membangun kehidupan jemaat yang semakin bertumbuh dalam iman dan kebersamaan. Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen BNKP dalam menjaga keberlangsungan pelayanan sehingga pengembalaan pembinaan jemaat dan kesaksian gereja terus berjalan demi mewujudkan WNKP yang bersatu, melayani dan menjadi berkat bagi masyarakat. PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Gunung Sitoli menargetkan seluruh pembayaran pas pelabuhan beralih cashless 100% mulai 1 Agustus 2026. Saat ini diberlakukan masa transisi selama 1 bulan, 1 Juli hingga 1 Agustus. Berikut wawancara singkat Munieli Harefa bersama Junior Manager Bisnis dan Teknik Pelindo Gunung Sitoli, Yakob Andrian Nadaek.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Gunung Sitoli dimanapun berada, saat ini saya bersama dengan Bapak Yakob, Junior Manager Bisnis dan Teknik Pelindo Gunung Sitoli. Terkait penerapan sistem cashless ini, sejak kapan ini Pak Yakob?
4: Target kami dari mulai 1 Juli sampai 1 Agustus Pak. Tapi nanti kalau sudah setelah 1 Agustus, kami harapkan semua pembayaran di Pelabuhan Gunung Sitoli sudah menggunakan cashless. Di selama 1 bulan ini kita masa transisi Pak.
3: Jadi instrumen apa yang bisa dipakai masyarakat dalam pembayaran secara cashless? Ini, Pak.
4: Masyarakat bisa menggunakan kartu debit, kemudian kartu e-money, kemudian QRIS, dan e-wallet seperti Dana kah, atau OVO atau GoPay apabila masyarakat punya bisa. Kami kerjasama dengan pihak bank ya, nanti ada pihak bank yang standby di Pelabuhan Gunung Sitoli untuk membantu apabila ada kendala yang dialami oleh masyarakat pada saat transaksi.
3: Jadi kan mungkin sudah ditentukan titiknya pembayaran cashless ini?
4: Titiknya itu ada dua, yang pertama di gate depan, gate masuk ke Pelabuhan Angin Gunung Sitoli, itu untuk pejalan kaki, sepeda motor, dan mobil. Kita sudah menyediakan mesin edisi juga, gate masuk dan di gate restal. Tujuan utamanya sebenarnya untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dalam bertransaksi ya Pak. Tidak ada lagi uang tunai yang beredar di lapangan, semuanya pakai sistem, penumpang juga nyaman, aman, pasti aman ya, tentu saja pasti aman. Kita menghilangkan ya, berusaha untuk menghilangkan stigma-stigma yang ada di masyarakat bahwa pelabuhan ada pungli kah, ada atau ada hal-hal yang kurang baik. Jadi ini sebenarnya meningkatkan keamanan kenyamanan dalam bertransaksi aja. Dari bank yang kami gandeng nanti di pelabuhan, mereka bersedia juga apabila ingin membuka rekening itu bisa dibantu nanti sama mereka. Ya, apabila belum ingin membuka rekening, mungkin bisa bertransaksi dengan e-money ya Pak. Jadi memang di pelabuhan-pelabuhan lain kan sudah tidak ada lagi transaksi tunai di pelabuhan, jadi semuanya memang sudah cashless. Itu target kita, target dari manajemen, baik di kantor pusat maupun regional dan di Gunung Sitoli, targetnya memang cashless.
3: Contoh kan sudah berjalan dari Juli sampai Agustus nanti, namun antusias masyarakat tidak begitu tinggi nih Pak. Bagaimana solusi ini Pak?
4: Ya memang solusinya nanti kami tetap harus menjalankan apa ya, membuat campaign atau ajakan secara persuasif, baik untuk pengguna jasa yang masuk ataupun yang baru turun dari kapal. Nanti kami tetap menjalankan campaign, kami menjalankan ajakan dan masyarakat beralih menggunakan sistem cashless ini, karena ini untuk menciptakan transparansi antara kedua belah pihak ya, antara kami dan masyarakat, supaya tidak ada kecurigaan-kecurigaan dari masyarakat kepada petugas yang di lapangan, apakah ada pungli atau ada pengutipan-pengutipan yang tidak perlu, karena semuanya sudah masuk ke sistem gitu. Jadi kami mengurangi itu dan mencegah hal ini agar masyarakat bisa meningkatkan kepercayaannya kepada kami. Baik, kami mohon bantuan dan dukungan dari seluruh masyarakat di Kepulauan Nias untuk membantu pelabuhan dalam program cashless ataupun non-tunai ini. Terima kasih.
3: Baik, semoga sukses Pak.
4: Baik Pak.

0: Berikut pendengar kami hadirkan perkiraan cuaca Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Raga berikut ini.
1: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada dari Stasiun Meteorologi Binaka, izinkan kami menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias yang berlaku hari ini dan juga esok hari tanggal 6 hingga 7 Juli tahun 2026. Perakiran cuaca untuk hari ini tanggal 6 Juli tahun 2026, pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias. Malam hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan. Kemudian suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian informasi perakiran cuaca untuk esok hari, tanggal 7 Juli tahun 2026. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias. Malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian selanjutnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari tanggal 7 Juli tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah timur laut dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 12 knot. Tinggi gelombang dalam kategori rendah dengan tinggi dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian selanjutnya untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, untuk cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 14 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kami berharap masyarakat untuk dapat tetap terus mengikuti update informasi perakiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store, serta senantiasa waspada terkait potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kailen Kesia Telompa 2 juara 1 pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan meminta Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Nias Selatan yang baru dibentuk dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan dan sumber daya manusia. Pendengar, demikian Nias hari ini. Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sekian Nias hari ini.

0: Baru saja Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Javaanse Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda program Cek Fakta. Informasi pertama, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pencairan dana bantuan 85 juta rupiah wajib membayar biaya tanda tangan senilai 100 ribu rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Video itu identik dengan video unggahan di kanal YouTube iNews pada 8 Oktober 2025. Dalam video aslinya, Purbaya tidak menyampaikan soal penyaluran dana bantuan senilai 85 juta rupiah. Ia hanya menyampaikan responnya ketika mengetahui busana muslim di Indonesia adalah buatan Cina. Suara Purbaya dalam video tersebut terdeteksi dihasilkan oleh AI atau Artificial Intelligence. Informasi yang lainnya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebut nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian. Narasi tersebut memicu kepanikan dan ketakutan masyarakat dalam menggunakan vaksin. Faktanya, klaim yang menyebutkan nama vaksin AstraZeneca berarti menuju jalan menuju kematian adalah hoax. Isu mengenai arti nama AstraZeneca merupakan isu berulang yang muncul sejak masa pandemi COVID-19. Nama AstraZeneca hanya nama perusahaan yang tidak memiliki makna khusus. Adapun dalam penggunaan Google Translate, masih sering terjadi kesalahan terjemahan dan tidak bisa dijadikan acuan tunggal karena sangat bergantung pada pasangan bahasa serta jenis teks yang diterjemahkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ragam informasi,
3: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
4: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ya, dan menyebutnya ten pasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa, Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: أن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan. Dan kita ke acara selanjutnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Yusuf. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, di Binirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya Tulus, saya seorang penyanyi dan penulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
17: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz, maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya, dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tanipan Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin ia hadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman negara seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang

main timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Mau sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Tiloli Proti RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia

0: berusaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih mendengarkan Pro1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Mimbar Agama Kristen.
4: Selamat pendengar yang baik-baik Anda berada saat ini, sesaat lagi, dan saat ini pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda program Mimbar Kristen, tentunya hadir menemani Anda di saat ini dengan topik The Grip That Holds Your Back, atau pegangan yang menghambatmu, yang diambil dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22 bersama dengan narasumber Robert Buulolo STA. Langsung saja pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
5: Ya, shalom pendengar setia RRI Nia Selatan dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama dengan saya Robert Buulolo dalam acara Mimbar Kristen RRI Nia Selatan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan topik yang saya berikan, The Grip That Holds Your Back, atau cengkraman atau pegangan yang seringkali menghambat Anda untuk mengikuti Yesus. Untuk itu, sebelum jauh, mari saya mengajak kita untuk menenangkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam setiap kehidupan kami hingga hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Hingga pada saat hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu melalui radio RRI Nia Selatan pada malam hari ini. Dan hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau Allah yang memberkati pendengaran kami, biarlah Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami hanya berfokus pada firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Sehingga firman Tuhan yang akan kembali menyegarkan jiwa kami, kami bisa terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pendengar setia RRI Nia Selatan, setiap orang pasti memiliki sesuatu yang berharga di dalam kehidupannya. Sesuatu yang dijaga, dipertahankan, dan bahkan dipegang erat. Ya, bisa berupa mimpi atau masa depan, bisa berupa hubungan, bisa berupa harap, harta atau warisan, kenyamanan, reputasi, dan sebagainya. Dan masalahnya, saudara, tidak semua yang seringkali kita genggam, kita pegang itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Ada kalanya justru sesuatu yang kita genggam erat itu menjadi penghambat pertumbuhan rohani kita untuk kita mengikuti Yesus. Dan malam hari ini, saya tidak sedang berbicara tentang dosa-dosa yang besar, yang terlihat jelas, saudara. Tetapi saya sedang berbicara tentang sesuatu yang terlihat baik, tetapi diam-diam menghalangi kita untuk mengikut Yesus sepenuhnya. Untuk itu, saudara, saya rindu kita, saya mengajak kita untuk kita melihat sebuah kisah yang terambil di dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22, di mana ini kisah seorang anak muda. Saya akan bacakan bagi kita semua di dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pendengar setia RRI Nia Selatan, di nats yang telah saya bacakan untuk kita ini, menceritakan sebuah kisah seorang anak muda, dan di mana anak muda ini, orang muda ini bukanlah sembarangan anak muda. Ia tentunya masih muda, tetapi dicatat bahwa ia seorang yang kaya, saudara. Ia juga bermoral, bahkan ia taat pada hukum Taurat. Ia telah melakukan semua hukum Taurat. Dan bahkan dia memiliki kerinduan untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau orang seperti ini, saudara, datang ke gereja mungkin ya, kita akan menganggap dia sebagai teladan. Kita akan menganggap dia sebagai role model. Karena kita melihat kehidupan kudus terhadap anak muda tersebut. Tetapi Yesus melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Tidak dilihat oleh orang lain, saudara. Ada satu hal yang sedang menguasai hatinya. Ada satu pegangan yang tidak mau ia lepaskan. Dan pegangan itu, saudara, akhirnya menghalangi dia untuk mengikut Yesus. Untuk itu, saudara, saya ingin mengajak kita, membawa kita untuk melihat kebenaran di dalam nats yang telah kita, yang telah saya bacakan barusan, saudara. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Kebenaran pertama bahwa tidak semua yang kita pegang itu salah. Tetapi itu bisa menjadi berhala, saudara. Sekali lagi, tidak semua yang kita pegang itu salah. Tetapi itu bisa menjadi berhala. Kalau kita kembali ke ayat 21, Yesus berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu." Perhatikan, saudara, di nats ini, Yesus tidak menegur orang muda itu karena dia berzina atau mungkin karena dia mencuri atau membunuh. Tidak, saudara. Masalah utamanya bukan pada perilakunya, tetapi pada hatinya, saudara. di mana hartanya telah mengambil posisi yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Secara lahiria, orang muda ini tampak rohani, saudara. Tetapi secara batinia ada sesuatu yang lebih ia cintai daripada Tuhan, yaitu hartanya, saudara. Bayangkan seseorang memegang sebuah gelas. Awalnya dia hanya memegang gelas itu, tidak ada masalah, saudara. Tetapi jika gelas itu dipegang terus selama 1-2 jam mungkin, ya mungkin dia akan mengalami pegal, saudara, di bagian tangannya. Ya jika seharian, ya mungkin tangannya sakit, saudara. Atau jika berminggu-minggu, itu akan menjadi beban bagi orang yang memegang gelas tersebut, saudara. Masalahnya bukan pada gelas yang dipegangnya, saudara. Masalahnya adalah dia tidak mau melepaskan gelas tersebut. Begitu juga dalam hidup kita, saudara. Ada hal-hal yang awalnya netral, biasa saja, tidak apa-apa. Tetapi ketika hal itu menjadi pusat hidup kita, maka hal itu berubah menjadi penghalang untuk kita mengikuti Yesus. Lalu bagaimana dengan saya memegang cita-cita saya, impian saya? Saudara, saya mau katakan bukan berarti cita-cita itu salah. Tetapi ketika ambisi lebih penting daripada kehendak Tuhan, maka itu menjadi pegangan yang menghambat, saudara. Lalu bagaimana dengan saya suka bermedia sosial? Saudara, bukan berarti media sosial itu salah, tetapi ketika waktumu lebih banyak dengan layar daripada Tuhan, maka itu menjadi pegangan yang menghambat, saudara. Lalu untuk anak-anak muda, bagaimana dengan pacaran? Apakah itu salah? Saudara, saya mau katakan bukan berarti pacaran itu salah, tetapi ketika hubungan itu membuat kita jauh dari Tuhan, itu menjadi pegangan yang menghambat kita, saudara. Karena pertanyaannya, saudara, bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang menguasai hati kita. Dan ketika Yesus menemukan apa yang menguasai hati orang muda tadi, saudara, dia kemudian menguji kesediaannya untuk melepaskan itu. Untuk itu, kebenaran yang kedua, saudara, bahwa Tuhan seringkali menyentuh area yang paling sulit kita lepaskan. Saudara, di ayat 21, kata Yesus di frasa, "Juallah apa yang kau miliki." Saudara, mengapa Yesus meminta dia menjual hartanya? Karena Yesus tahu, saudara, bahwa akar masalahnya adalah hartanya tersebut. Tuhan selalu menyentuh area yang menjadi penghalang pertumbuhan kita, saudara. Kadang Tuhan tidak meminta hal yang sama memang kepada setiap orang, tetapi Tuhan selalu menyentuh bagian yang paling kita pertahankan dalam hidup kita. Contohnya saja, saudara, Abraham. Ketika Abraham dipanggil mempersembahkan Ishak, saudara bisa melihat di Kejadian pasal 22, Tuhan sebenarnya tidak membutuhkan Ishak, saudara. Tuhan ingin tahu yang Tuhan mau, dan Tuhan ingin tahu, Abraham, siapa yang paling engkau cintai? Apakah anakmu atau saya? Tuhan tidak sedang mengejar Ishak, saudara, tetapi Tuhan sedang mengejar hati Abraham. Begitu juga di Markus pasal 10 ini, Tuhan tidak sedang mengejar harta kekayaan orang muda tersebut, tetapi Tuhan sedang mengejar hati orang muda tersebut. Fakta di dalam kehidupan ini, saudara, kadang kita berdoa supaya Tuhan pakai hidup kita, tetapi ketika Tuhan berkata, "Maafkanlah orang yang melukaimu," tapi kita tidak mau, saudara. Itu fakta. Atau kadang kita berkata, "Tuhan, aku mau dekat kepadamu." Tetapi ketika Tuhan berkata kepada kita, "Tinggalkan kebiasaan lamamu. Tinggalkan kebiasaan dosa yang membuat engkau jauh dariku." Kita tidak mau. Atau kadang kita ingin Yesus menjadi juru selamat, pusat hidup kita. Tetapi belum tentu kita rela dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Karena kita masih memegang dunia ini, saudara. Tetapi karena Tuhan, saudara, mungkin Tuhan sedang berkata kepada kita pada malam hari ini, lepaskan kepahitan dalam diri kita, atau lepaskan hubungan yang merusak, saudara, atau lepaskan kesombongan di dalam diri kita, atau ketakutan, ego, dan sebagainya, saudara. Bukan karena Tuhan ingin mengambil sukacita kita, tetapi karena Tuhan ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih baik kepada kita. Namun sayangnya saudara, ketika Tuhan meminta orang muda itu tadi melepaskan genggamannya pada hartanya, responnya justru sangat menyedihkan. Untuk itu di kebenaran ketiga saudara, bahwa apa yang tidak mau kita lepaskan, akhirnya itu akan menahan kita. Bahwa apa yang sering tidak mau kita lepaskan saudara, akhirnya itu menahan kita untuk mengikut Yesus. Kalau kita lihat di ayat seterusnya saudara, di ayat 22. Pada frasa lalu muramlah muka orang itu dan ia pergi dengan sedih. Perhatikan saudara, perhatikan baik-baik. Orang muda tersebut dia datang berlari-lari kepada Yesus. Tetapi endingnya dia pergi meninggalkan Yesus. Dia datang dengan penuh antusias berlari-lari. Tetapi pulang dengan muka muram, dengan sedih hati saudara. Mengapa? Karena dia lebih memilih hartanya daripada Yesus. Saudara, harta itu tidak bisa menyelamatkan dia. Tetapi harta itu berhasil menahan dia. Saudara, waktu saya pernah pelayanan di Kalimantan saudara, saya sangat senang kalau diajak jemaat berburu. Ya, tentu di setiap daerah ada banyak cara dalam berburu. Kadang menggunakan senapan, kadang memasang jerat saudara. Nah, di setiap daerah pasti ada cara-cara untuk memasang perangkap. Saudara, ada sebuah daerah di mana ketika mereka ingin menangkap monyet, mereka akan pasang perangkap di mana mereka meletakkan kacang di dalam sebuah wadah sempit, saudara. Sehingga ketika monyet memasukkan tangannya dan memegang kacang itu, saudara, maka dia tidak akan bisa kabur. Masalahnya, saudara, tangan yang menggenggam itu tidak bisa keluar, saudara. Padahal sebenarnya, kalau dia melepaskan kacang itu, saudara, maka kapan saja dia bisa lari. Bisa keluar, bisa pergi. Tetapi karena dia tidak mau melepaskan kacang tersebut, saudara, maka dia akhirnya tertangkap. Ditangkap oleh pemburu tersebut. Simple, sederhana, dan bahkan cepat. Nah, seringkali juga begitu dengan kehidupan rohani kita, saudara. Bukan Tuhan yang mau menjauh dari kita. Bukan gereja yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, atau bukan karena firman Tuhan yang sulit untuk kita lakukan, saudara. Tetapi ada sesuatu yang kita genggam terlalu erat, sehingga itu menghambat kita datang kepada Kristus. Sebagian orang, saudara, tidak bisa maju karena masih menggenggam masa lalu mereka. Sebagian tidak bisa melayani karena menggenggam rasa takut. Sebagian tidak bisa mengampuni karena menggenggam luka masa lalu. Sebagian tidak bisa bertumbuh karena menggenggam kenyamanannya. Dan apa yang tidak kita lepaskan hari ini, saudara, itu bisa menjadi penghambat masa depan rohani kita. Tetapi kabar baiknya, saudara, Yesus tidak hanya meminta kita melepaskan sesuatu yang kita genggam erat tersebut, tetapi dia juga memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada itu. Di mana kebenaran terakhir, saudara, ketika kita melepaskan segalanya bagi Tuhan, maka kita tidak akan kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Amin, saudara. Kembali di ayat 21. Dengan frasa, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, fokus pada nas firman Tuhan pada malam hari ini bukanlah tentang menjual harta, saudara. Tetapi fokusnya adalah mengikut Yesus. Ikutlah aku. Di mana Yesus tidak sekedar meminta sesuatu, tetapi Yesus menawarkan dirinya sendiri, saudara. Apa gunanya memiliki seluruh dunia, tetapi kehilangan Kristus? Tetapi sebaliknya, saudara, ketika seseorang memiliki Kristus, maka ia memiliki harta yang tidak dapat dicuri, dirusak, atau hilang daripadanya. Contohnya, saudara, ketika Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku, Petrus meninggalkan jalannya, saudara. Ketika Yesus berkata kepada Matius, ikutlah aku. Matius meninggalkan meja cukainya, saudara. Dan ketika Yesus berkata, ikutlah aku kepada murid-muridnya. Para muridnya meninggalkan banyak hal di dalam hidup mereka, saudara. Tetapi mereka tidak rugi, saudara. Karena mereka menemukan Kristus di dalam hidup mereka. Dan Kristus lebih berharga daripada apapun yang mereka tinggalkan tersebut, saudara. Mungkin ketika kita melepaskan sesuatu hal dalam diri kita, saudara, demi Tuhan, rasanya memang menyakitkan. Menyakitkan, saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah meminta kita melepaskan sesuatu yang membuat kita miskin secara rohani ini. Tuhan meminta kita melepaskannya supaya tangan kita siap menerima yang lebih baik daripada itu. Karena Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi setiap kita pada malam hari. Saudara, malam ini saya tidak tahu apa yang sedang Bapak, Ibu, Saudara-saudari pegang dalam hidupnya. Mungkinkah itu luka? Mungkinkah itu dosa yang terus disembunyikan? Mungkinkah itu hubungan yang salah? Ego, ambisi, kenyamanan, ketakutan, atau harta saudara seperti pemuda tersebut? Saya tidak tahu, tetapi Tuhan mau berkata kepada kita, ia bertanya, apakah yang lebih penting daripada Yesus? Apakah yang lebih penting daripada aku? Saudara, orang muda yang kaya tadi bukan gagal, gagal bukan karena dia tidak mengenal Yesus, saudara. Dia gagal karena ada sesuatu yang lebih dia cintai daripada Yesus, yaitu hartanya. Hartanya telah memikat hatinya, saudara. Dan jangan sampai kita seperti itu, saudara. Jangan sampai kita rajin beribadah, rajin ke gereja, melayani, bahkan aktif dalam kegiatan rohani, tetapi ada satu pegangan yang diam-diam menghambat kita untuk datang sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saudara, seringkali masalah terbesar dalam hidup kita ini bukanlah apa yang kita kehilangan, saudara, tetapi apa yang tidak mau kita lepaskan. Masalahnya bukan sesuatu yang akan kehilangan, saudara, tapi apa yang mau kita lepaskan ini kadang-kadang sulit dalam hidup kita. Malam hari ini, saudara, mari saya mengajak kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tunjukkanlah apa yang selama ini aku pegang terlalu erat di dalam hidupku. Jika ada sesuatu yang menghambat langkahku mengikut Engkau, Tuhan, berikan aku keberanian untuk melepaskannya. Sebab aku tidak ingin kehilangan masa depan yang Tuhan sediakan hanya karena aku tidak mau melepaskan apa yang seharusnya sudah kulepaskan. Jadi saudara, mari kita lepaskan genggaman atau cengkraman yang seringkali menghambat kita untuk datang kepada Yesus. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita terapkan dalam hidup kita. Mari kita lepaskan genggaman-genggaman yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Sehingga kita hidup lebih dekat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang bisa kami dengarkan, renungkan, dan bahkan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan, ada seringkali kami memiliki genggaman yang seringkali membuat kami akhirnya jauh daripada Tuhan. Menghambat kami untuk mengikut Engkau, Tuhan Yesus. Menghambat kami untuk menjadi murid yang sejati. Ampuni kami, Tuhan, jikalau ada genggaman-genggaman dalam hidup kami yang sering kayak menghambat kami. Kami mau melepaskan itu semua, Tuhan. Kami mau melepaskan dan kami mau mengikut Engkau, Yesus, dengan sepenuh hati kami. Tuhan, tentu tidak mudah. Untuk itu kami memohon biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati kami. Untuk kami bisa melepaskan genggaman itu dan kami melihat bahwa Tuhan mau menggenggam kami. Dan kami mau menggenggam Tuhan sehingga hidup kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, hamba telah berhenti menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu yang telah sampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam setiap hati umat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pemahaman yang benar. Dan kami bisa menerapkan firman Tuhan ini sehingga firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja. Tapi kami bisa terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Baru saja Anda mengikuti Mimbar Agama Kristen.

malam-malam pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Demikian telah kami hadirkan di ruang dengaran program mimbar agama di ruang dengaran Anda. Berakhirnya program mimbar agama Kristen di ruang dengaran pendengar, berakhir juga kebersamaan kita di ruang dengaran. Saya rekan saya Dato' Arta pamit undur diri. Isi hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026. Pendengar jangan kemana mana. Dan masih banyak informasi yang akan menemani Anda di lintas dan setan malam bersama dengan kasir lainnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan kembali berjumpa dengan kesempatan. Sampai jumpa. Yahoo.

0: Lintas Nia Selatan Malam.
1: Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rina, boleh tanya gak sih? Mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina.

0: Assalamualaikum, anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh, anakku. Ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti. Mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

menghormati perbedaan serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan, dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar, saya rekan siaran Anda bisa menemani Anda di malam hari ini ya, edisi Senin 6 Juli 2026. Wah, gak terasa kita udah memasuki babak bulan baru ya di bulan ini. Semoga kondisi kita dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Pendengar sini akan menemani aktivitas Anda di malam hari ini dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan kita mau awali dengan lagu-lagu mancanegara yang akan menemani Anda hingga nanti pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Yeah.
1: We're walking around.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Selatan di malam hari ini yang pastinya masih tetap standby di ruang dengar Anda dan masih dengerin kita di FM 93,1 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital.

mereka yang vibes-nya itu sangat memberikan memberikan semangat ya. Apalagi kalau kita muter lagu-lagu Blackpink itu pas lagi kerja atau lagi mumet-mumetnya. Nah, cocok banget. Tadi pendengar ada beberapa lagu juga yang lagi booming ya, lagu-lagu dari Blackpink itu berhasil menjelma sebagai salah satu girl group K-pop ya. Dan itu adalah industri yang sangat berpengaruh untuk musik global. Grup ini itu dikenal melalui berbagai lagu-lagu populernya. Kalau kalian pernah dengar, ada How You Like That itu yang rilis pada tahun 2020. Ada juga Kill This Love di tahun 2019. Apalagi tuh dance-nya kalau nggak salah dulu sempat booming ya. Ada Pink Venom, itu juga sempat dinanti-nantikan oleh banyaknya kalangan-kalangan anak muda yang memang gemar sama lagu-lagu K-pop. Dan ada juga Dududu di tahun 2018. Dan yang bakal Cindy puterin nih untuk malam hari ini, Love Sick Girls di tahun 2020. Jadi lagu Love Sick Girls itu menjadi salah satu lagu unggulan dari Blackpink ya, salah satu album mereka yang memang dirilis pada tahun 2020, pendengar. Lagu ini itu mengangkat kisah seseorang yang sedang patah hati. Nah, kira-kira di antara para pendengar di malam hari ini ada yang sedang patah hati? Aduh, kalau Cindy puterin dari studio ini mungkin lagunya cocok ya. Jadi tapi jangan didalami ya pendengar, karena ini cuma sebatas lagu. Kalau patah hati harus bisa move on, harus bisa semangat, dan kita harus bisa ngejalanin hari-hari lebih baik lagi. Jadi jangan mau berlarut-larut di situ aja. Oke lah, dan ternyata lagu Love Sick Girls ini itu telah mencatat hampir 670 juta streaming di Spotify. Nah, video musiknya juga dikenal berkat visual sinematik dan juga konsep yang memang penuh warna. Oke, langsung aja Cindy putarin untuk Anda.

93,1 FM Pro 1 RRI di Selatan. Pendengar, di malam hari ini tidak terasa waktu sudah hampir menunjukkan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan untuk rangkaian lagu-lagu mancanegara, Cindy cukupkan sampai di sini. Dan lagu terakhir dari Describe Evo, The Man, kami jadikan sebagai lagu terakhir yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu mancanegara. Dan tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan berganti segmen dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Rangkaian lagu-lagu populer Indonesia dari tahun 2015, Cindy akan putarin. Nah, untuk kamu yang suka dengerin lagu-lagu populer Indonesia dan pengen diputerin lagu-lagu sukaannya di malam hari ini, boleh banget dikirim komentarnya melalui live chat kita ya di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa cari Pro 1 RRI Selatan. Nanti sini bakal puterin dan sini bakal tungguin.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet banyak.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling.
1: Kakak.
0: Tak ada yang lain, cuma kau.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. Zigzag. Salah.
1: Zigzag?
0: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
1: Oh, great. Thank you.
0: Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
0: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Lin in. Every day, yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada. Usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nias Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri di ruang dengar Anda. Selamat malam dan tetap merdeka.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
3: And will now expand by another 1,000.
1: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
4: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nia Selatan mengudara melalui FM 93,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari Selasa 7 Juli 2026 dari Jalan RA Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nia Selatan. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi di 93,1 MHz bareng Putri Duha pagi hari ini. Dan senang sekali untuk kita semua ya ahobu pendengar di pagi hari ini edisi Selasa ya, 7 Juli 2026. Senang sekali kita bisa hadir hari ini dan bangkit dari tempat tidur ya, dan memulai segala aktivitas di pagi hari ini. Namun untuk pendengar, jangan lupa ya, agar kita pagi hari ini sebelum memulai aktivitas, kita tidak lupa untuk berdoa dan juga mengucapkan syukur ya, bahwa Tuhan senantiasa masih melindungi dan juga memberkati kita, agar kita juga diberkati sampai nantinya dari pagi hingga nanti menjelang malam ya, kita masih tetap dilindungi dan juga diberkati. Nah pendengar, pagi hari ini kita berjumpa lagi bersama dengan saya Putri Duha, rekan penyiar Anda yang saat ini akan menemani pendengar di edisi Selasa 7 Juli 2026 dengan deretan berbagai hiburan dan informasi menarik untuk Anda di pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga nantinya informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga pendengar di pagi hari ini dengan deretan lagu-lagu rohani dari pukul 5 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda. Tepat nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar, kita akan beralih ke lintas berita pagi nantinya bergabung dengan program 1 Gunung Sitoli. Dan untuk selanjutnya pendengar, di pukul 6 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat, kita kembali ke siaran kita RRI Pro 1 Nia Selatan, di mana kita juga akan hadirkan untuk Anda nantinya lagu-lagu populer Indonesia dan juga informasi dari daerah Nia Selatan. Dan untuk selanjutnya nanti pendengar, di pukul 7 tepat waktu Indonesia Barat juga kita akan hadir untuk mengikuti dan mendengarkan siaran sepak bola dunia tahun 2026 ini di pukul 7 waktu Indonesia Barat, di mana nantinya pertandingan pemenang laga 81 versus pemenang laga 82 yaitu di round of 16 Amerika Serikat versus Belgia nantinya akan kita hadirkan untuk Anda bergabung dengan program 3 Jakarta. Dan untuk saat ini pendengar, kami akan menemani Anda di pagi hari ini dengan deretan lagu-lagu rohani mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Seperti apa nantinya ke depan untuk lagu-lagu dan juga hiburan, pasti tetap bersama kami di 93,1 MHz lewat aplikasi RRI Digital di 93,1 MHz Pro 1 Nia Selatan. Jangan lupa pendengar untuk disetel dan juga download aplikasi RRI Digital.
2: Lintas Nia Selatan pagi.

Bacaan Alkitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.

Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 2 Timotius pasal 2 ayat 4 sampai 6.

Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus pasal 11 ayat 24.

aku bisa diisikan emas, perak, dan batu-batu permata berharga. Aku bisa dihiasi dengan ukiran-ukiran yang rumit, dan setiap orang akan melihat kecantikanku. Kemudian pohon yang kedua berkata, suatu hari nanti aku akan menjadi kapal yang besar. Aku akan membawa para raja dan ratu mengarungi lautan sampai ke ujung-ujung bumi. Setiap orang akan merasa aman dalamku karena kekuatan dari tubuhku. Akhirnya pohon yang ketiga berkata, aku ingin menjadi pohon yang tertinggi dan terkuat di hutan ini. Orang akan memandangku dari puncak bukit dan dapat melihat carang-carangku. Kalau orang berpikir tentang surga dan Allah, betapa dekatnya jangkauanku ke sana. Aku akan menjadi pohon yang terbesar di sepanjang waktu dan orang akan mengingatku senantiasa. Setelah beberapa tahun berdoa agar mimpi mereka menjadi kenyataan, datanglah satu kelompok penebang kayu ke hutan. Ketika seorang penebang kayu menghampiri pohon pertama, ia berkata, kelihatannya pohon ini kuat sekali. Aku kira ini dapat dijual kepada seorang tukang kayu. Ia pun mulai menebang pohon itu. Pohon tersebut bahagia sekali karena ia tahu bahwa si tukang kayu akan menjadikan sebuah peti penyimpan harta. Seorang penebang kayu lainnya berkata kepada pohon yang kedua, kelihatannya pohon ini kuat dan aku dapat menjualnya kepada tukang pembuat kapal. Pohon tersebut bahagia karena ia tahu bahwa ia akan menjadi sebuah kapal yang besar. Ketika seorang penebang kayu menghampiri pohon yang ketiga, pohon tersebut ketakutan karena tahu kalau ia sampai ditebang, maka mimpinya tidak akan menjadi kenyataan. Salah seorang penebang kayu berkata, aku tidak perlu sesuatu yang spesial dari pohon ini, jadi aku bawa saja. Dan ditebanglah pohon itu. Singkat cerita, ketika pohon pertama dibawa kepada tukang kayu, ia dijadikan sebuah kotak tempat makanan hewan. Ia diletakkan di sebuah kandang dan dipenuhi dengan jerami. Hal ini tentu bukan seperti yang diharapkan dan dimimpikan oleh pohon pertama ini. Sementara pohon yang kedua dipotong-potong dan dijadikan sebuah perahu kecil untuk memancing ikan. Mimpinya untuk menjadi sebuah kapal yang besar yang dapat membawa para raja berakhir sudah. Sedangkan pohon yang ketiga dipotong-potong dalam ukuran yang besar dan ditinggal begitu saja dalam kegelapan. Tahun demi tahun berlalu dan pohon-pohon tersebut sudah lupa akan mimpi mereka. Suatu hari ada seorang wanita dan pria yang datang ke kandang tersebut. Si wanita melahirkan seorang bayi dan meletakkan bayi itu dalam kotak makanan hewan yang dibuat dari pohon pertama yang dipenuhi jerami. Si pria berharap mendapatkan tempat tidur untuk bayi tersebut, tapi hanya palungan itu saja yang menjadi tempatnya. Pohon itu dapat merasakan betapa pentingnya peristiwa tersebut dan ia telah menyimpan harta yang termulia sepanjang zaman. Tahun-tahun berikutnya, sekelompok orang berada dalam sebuah perahu pemancing ikan yang dibuat dari pohon yang kedua. Salah satu dari mereka kelelahan dan akhirnya tertidur. Ketika mereka ada di tengah-tengah laut, gelombang besar melanda mereka dan kayu pohon tersebut tidak menyangka kalau ia cukup kuat untuk menyelamatkan orang-orang yang ada dalam perahu tersebut. Orang-orang tersebut membangunkan yang lainnya yang sedang tidur. Kemudian seseorang dari mereka yang tertidur tadi berdiri dan berkata, "Diam, tenanglah." Akhirnya gelombang tersebut berhenti. Kali ini si pohon itu menyadari kalau ia telah membawa raja di atas segala raja di dalam perahunya. Akhirnya ada seseorang datang mendapatkan pohon ketiga. Pohon itu diseret sepanjang jalan dan banyak yang mengejek orang yang sedang memikul kayu itu. Ketika mereka sampai pada suatu tempat, orang yang memikul kayu tadi dipakukan pada kayu tersebut dan diangkat tinggi sampai mati di atas sebuah puncak. Ketika hari Minggu tiba, pohon itu menyadari bahwa ia cukup kuat untuk tegak berdiri di atas puncak bukit dan berada sedekat mungkin dengan Allah karena Yesus telah disalibkan pada kayu pohon.

Apa yang bisa kita petik dari kisah inspiratif ketiga pohon ini? Ketika segala rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ingatlah bahwa Allah punya rencana untuk kita. Jika kita menaruh percaya kepadanya, Ia akan memberi kita karunia-karunia besar. Seperti masing-masing pohon tersebut yang mendapatkan apa yang mereka inginkan, walau saja tidak seperti yang mereka bayangkan.

Doa pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau telah izinkan kami untuk bangun kembali, untuk bisa bernafas, untuk bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hari tadi. Terima kasih Engkau telah berikan istirahat yang cukup untuk kami. Terima kasih Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun di hari ini dan juga akan mengawali aktivitas kami di hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu sepanjang hari ini. Tolong kami, sertai kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan sertai kami dalam segala langkah kami, supaya apa yang kami lakukan dapat berhasil dan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kedalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dan inilah doa kami yang singkat dan tidak sempurna ini, hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu. Amin.

Doa di pagi hari. Bapa di surga, terima kasih atas malam yang Engkau anugerahkan untuk kami. Terima kasih Engkau telah izinkan kami untuk bangun di pagi hari ini, untuk bisa kembali lagi memulai aktivitas kami di pagi hari ini. Dan kiranya Engkau memberkati kami sepanjang hari ini. Engkau tolong kami agar dalam beraktivitas kami dapat melaksanakan segala sesuatunya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendak kami yang jadi, dan kami serahkan semua kehidupan kami, semua kegiatan kami di dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Bacaan Alkitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang.
1: Selamat pagi untuk pendengar dari Pro 1 Nia Selatan 93,1 BKH, di mana pagi hari ini kami usai sudah cukupkan untuk Anda lagu-lagu rohani di pagi hari ini untuk penyegaran di pagi hari ini untuk kita Tuhan semua. Dan di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli untuk mendengarkan lintas berita pagi di pagi hari ini. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Setiap yang membangun di bawah jaringan listrik, mau diinformasikan ke PLN, biar kita bisa memberikan edukasi.
2: Kita dari Kementerian Agama, khususnya seperti urusan agama Kristen, salah satu kegiatan kita selama ini mensosialisasikan mengenai gereja-gereja yang ramah anak.
0: Dari Puncak Irono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putra Zebua. Pokok-pokok berita hari ini. Kota Gunung Sitoli alami inflasi 6,25% pada bulan Juni 2026. PLN UPT Nias imbau warga lapor jika membangun di bawah jaringan listrik. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Putra Sibuah.

0: Kota Gunung Sitoli alami inflasi 6,25% pada bulan Juni 2026. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti, Bu Lele.
1: Pada Juni 2026 terjadi inflasi year on year di Kota Gunung Sitoli sebesar 6,25% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 115,71. Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Eli Joy Nebaho, menyebutkan inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 11 indeks kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok kesehatan.
2: Berdasarkan kelompok pengeluaran, berikut 3 kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi bagi Kota Gunung Sitoli, yaitu pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 1,07%, memberikan andil inflasi terbesar 0,44%. Kedua, kelompok transportasi dengan inflasi 0,44%, memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Sedangkan yang ketiga, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan inflasi 0,53% dengan memberikan andil inflasi sebesar 0,03%. Sedangkan kelompok lainnya yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan inflasi 0,39% serta memberikan andil inflasi 0,02%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 0,19%. Memberikan andil inflasi 0,02.
1: Lebih jauh diungkapkannya, pada Juni 2026, tingkat inflasi mantuman dan year to date Kota Gunung Sitoli masing-masing adalah sebesar 0,53% dan minus 2,96%. Tingkat inflasi mantuman dan year to date untuk Juni 2025 masing-masing sebesar minus 0,33% dan 1,23%. Dan pada Juni 2024 masing-masing sebesar 0,10% dan 1,58%. Pada Juni 2026, tingkat inflasi year on year Kota Gunung Sitoli sebesar 6,25%, sedangkan tingkat inflasi year on year Juni 2025 dan Juni 2024 masing-masing sebesar 2,74% dan 3,48%. Tingkat inflasi year on year tertinggi di Sumatera Utara terjadi di Kota Gunung Sitoli dan terendah terjadi di Kabupaten Karo sebesar 4,46% dan IHK sebesar 112,84. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: PLN UP Tiga Nias imbau warga lapor jika membangun di bawah jaringan listrik. Laporan Muni Eli.
3: Harapan kami juga dari masyarakat kami ikut mendukung dan membantu kami untuk mempercepatan layanan, baik terjadinya gangguan ataupun informasi adanya yang bisa memungkinkan adanya gangguan.
4: PLN UP Tiga Nias melalui asisten manajer jaringan dan konstruksi Lamris Raja Guguk mengapresiasi para pelanggan setia yang telah menggunakan layanan listrik PLN selama ini di Kepulauan Nias. Hal tersebut disampaikan Lamris saat menjadi narasumber di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Ia juga berharap dukungan masyarakat terus diberikan, terutama dalam hal mempercepat penanganan jika terjadi gangguan listrik. Lebih lanjut, Lamris mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan pembangunan di bawah jaringan listrik agar terlebih dahulu menginformasikannya ke PLN. Hal ini penting dilakukan agar PLN dapat memberikan edukasi pembelajaran serta langkah-langkah pengamanan yang diperlukan selama proses pembangunan. Ini juga bagian dari penerapan aspek ketiga, yakni keselamatan dan kesehatan kerja.
3: Terkait buat pelanggan-pelanggan kami agar memberikan akses buat jaringan PLN ini aman dari baik tanaman dan juga aman dari bangunan. Dan juga dari sisi ketiga, mohon setiap yang membangun di bawah jaringan listrik mohon diinformasikan ke PLN biar kita bisa memberikan edukasi ataupun pembelajaran dan juga apa-apa yang perlu kita lakukan pada saat adanya pembangunan di bawah jaringan listrik.
4: Lamris menegaskan koordinasi sejak awal dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan suplai listrik ke masyarakat di Kepulauan Nias. Munir Harifa melaporkan.
0: Bupati Nias Barat Dr. Elianus Waru SPT MSI MM bersama Wakil Bupati Nias Barat Sozi Sehihia SHMM menghadiri acara pembukaan presentasi dan wawancara seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT Pratama Eselon 2B yang berlangsung di ruang AVO Bapetlitbangda Desa Onolimbu Kecamatan Lahemi. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh tim penguji PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat, Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan perangkat daerah, serta para peserta seleksi terbuka. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa proses seleksi terbuka ini harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan menyeluruh. Penentuan peserta yang dinyatakan layak tidak hanya didasarkan pada hasil asesmen, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak, dokumen pendukung, serta hasil presentasi dan wawancara. Bupati juga mengingatkan agar setiap peserta benar-benar menguasai bidang atau organisasi perangkat daerah yang dilamar, bukan baru mempelajarinya setelah menduduki jabatan. Bagi peserta yang melamar lebih dari satu OPD, Bupati menyarankan agar memfokuskan diri pada bidang yang paling sesuai dengan kompetensi, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik apabila dipercaya mengemban amanah tersebut. Terpilih secara aklamasi, Meitina Madubu menjadi Ketua Kormi Nias Selatan periode 2026-2031. Laporan Anoverli Sulu.
5: Meitina Madubu akhirnya terpilih sebagai Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau Kormi Kabupaten Nias Selatan periode 2026-2031. Keputusan ini ditetapkan dalam musyawarah kabupaten atau muskab kesatu Kormi Nias Selatan yang dilaksanakan belum lama ini. Muskab yang berlangsung di Hotel Hernelis Teluk Dalam Nias Selatan tersebut dipimpin Sekretaris Kormi Sumatera Utara, Dr. Ramadan SPD MMMPD IFO. Dari hasil muskab, peserta yang terdiri dari pengurus Kormi Sumatera Utara dan perwakilan Induk Organisasi Olahraga atau INORGA Kabupaten Nias Selatan secara aklamasi memilih Meitina Madubu sebagai Ketua Kormi Nias Selatan. Setelah menerima SK dan Pataka Kormi dari Sekjen Kormi Sumatera Utara, Ketua Kormi Kabupaten Nias Selatan terpilih Meitina Madubu menyatakan komitmennya dalam menjalankan amanah tersebut. Kabupaten Nias Selatan menjadi daerah pertama di Kepulauan Nias yang membentuk kepengurusan Kormi. Hingga saat ini baru 18 dari 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara yang memiliki pengurus organisasi yang berdiri pada tahun 2000 ini. Meitina Madubu dikenal sebagai aktivis perempuan Kabupaten Nias Selatan, yang merupakan pendiri komunitas Sri Kandi Nias Selatan yang sampai saat ini masih aktif melakukan kegiatan di berbagai bidang. Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 lalu dari Partai Demokrat. Ia juga merupakan pemilik Hotel Hernelis yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Teluk Dalam Nias Selatan yang memiliki fasilitas aula pertemuan berskala kecil. Anoverle Sulu melaporkan.
0: Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Sekretaris Umum BNKP, Pendeta Yaaman Zega, memimpin ibadah pelantikan dan serah terima pelayanan Pendeta BNKP Jemaat Unitas Afia, Resort 52 BNKP, di Kecamatan Gunung Stoli Utara, Kota Gunung Stoli, Minggu 5 Juli 2026. Melalui ibadah tersebut, Pendeta Astrid Krisnovianti Gaurifa resmi menerima tanggung jawab pelayanan dari Pendeta Setiaman Lauli setelah sebelumnya diordinasi menjadi Pendeta BNKP pada Maret lalu. Dalam arahannya, Pendeta Yaaman Zega menegaskan bahwa perpindahan pelayanan merupakan bagian dari dinamika gereja untuk memastikan pelayanan kepada jemaat tetap berjalan secara berkesinambungan. Ia berharap pendeta yang baru dapat menjalankan tugas dengan penuh pengabdian, menjadi teladan, serta menghadirkan pelayanan yang membawa damai dan penguatan iman bagi jemaat. Dengan pelantikan ini, BNKP berharap pelayanan di Jemaat Unitas Afia semakin berkembang dan mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan jemaat maupun masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Kementerian Agama atau Kemenag Kota Gunung Sitoli turut serta dalam pertemuan sosialisasi dan pembentukan tim gereja ramah anak atau GRA yang diadakan di Sinode Gereja Amin. Kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan gereja sebagai rumah yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Berikut wawancara Ida Rahmi dengan Kasih Urusan Agama Kristen Protestan Saro Edigea berikut ini.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya bersama dengan Kasih Bimas Urusan Agama Kristen Protestan pada kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli, Bapak Saro Edigea. Nah, ini tentang gereja ramah anak, boleh dijelaskan ini apa yang melatar belakangi Kementerian Agama, khususnya di Bimas Kristen ini untuk meluncurkan dan mensosialisasikan program GRA ini, Pak?
7: Baik, terima kasih. Kita dari Kementerian Agama, khususnya Seksi Urusan Agama Kristen, salah satu kegiatan kita selama ini bersama-sama dengan pimpinan pusat GRA Gereja Ramah Anak mensosialisasikan mengenai gereja-gereja yang ramah anak, khususnya di lingkup Kota Gunung Sitoli. Lalu kenapa kita bisa berperan dalam mensosialisasikan gereja yang ramah anak ini? Sesuai dengan SK Dirjen Bimas Kristen nomor 317 tahun 2024 Jakarta, bahwa peran Kementerian Agama itu harus bisa mensosialisasikan mengenai gereja-gereja yang ramah anak. Nah, kenapa? Selama ini dulu anak-anak ini banyak terabaikan dan tidak mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan juga dijadikan sebagai pekerja di umur yang masih sekolah, yang masih remaja, masih sedang mengembangkan diri menuntut ilmu. Makanya GRA ini atau Gereja Ramah Anak ini dibentuk tim. Ada tim yang di pusat dan ada timnya di setiap daerah. Nah, ada beberapa gereja yang telah membentuk tim Gereja Ramah Anak ini, termasuk di Gereja Amin, dan sudah melaksanakan sosialisasi, bahkan sudah membentuk tim. Lalu tim ini sebagai perpanjangan tangan dari tim dari pusat mensosialisasikan bahwa anak-anak itu sangat dilindungi, tidak boleh mengalami kekerasan, bahkan mereka dijaga dengan baik karena mereka adalah kader pemimpin, pemimpin negara dan pemimpin agama negara Republik Indonesia.
6: Nah, apa yang menjadi kriteria utama begitu, Pak, agar sebuah gereja ini bisa dikategorikan sebagai gereja ramah anak, Pak?
7: Baik. Bagaimana gereja itu dikatakan sebagai gereja ramah anak? Termasuk dulu mereka itu disiapkan fasilitas di setiap gereja yang disamakan dengan fasilitas yang ada di orang dewasa. Mungkin di gereja itu mereka mendapatkan tempat bermain, tempat untuk belajar, tempat untuk dididik, supaya mental mereka itu, sikap mereka itu dibentuk mulai dari usia dini, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai mereka di umur yang sudah mau remaja atau pemuda. Lalu gereja itu benar-benar mengambil peran menjadi gereja yang ramah anak. Mereka juga mendapatkan pendampingan. Untuk kasus di Nias ini, kalau anak-anak itu di usia SMP, SMA, ada yang melakukan hubungan seksual dengan yang lawan jenis, umur mereka itu masih harus menuntut ilmu. Lalu mereka itu harus diarahkan dan jangan sampai putus sekolah.
6: Nah, boleh ditambahkan, Pak, bagaimana mungkin Kemenag ini memandang porsi keterlibatan anak-anak ini dalam kehidupan bergereja secara aktif, Pak?
7: Selama ini Kementerian Agama, khususnya Seksi Urusan Agama Kristen, mendatangi setiap sinode-sinode dan pimpinan aras gereja yang ada di lingkup Kota Gunung Sitoli, seperti pimpinan BNKP, pimpinan Amin, pimpinan GNKP Indonesia, aras nasionalnya PBBI, PBLII. Lalu karena sudah ada petunjuk dari atasan kita sesuai dengan SK Dirjen Bimas Kristen tadi, makanya kami mendatangi sinode-sinode ini untuk turut mensosialisasikan bahwa pentingnya gereja itu harus ramah anak. Makanya Kementerian Agama itu sesuai dengan kesepakatan dengan pimpinan gereja, makanya kita melalui penyuluh mengambil waktu atau peran aktif datangi gereja-gereja turut mensosialisasikan mengenai gereja ramah anak yang isinya atau himbauannya tentang melindungi anak dari berbagai kekerasan.
6: Nah, kira-kira apa ada tantangan begitu Pak yang dihadapi pihak Kemenak saat mengedukasi pengurus gereja mengenai program GRA ini Pak?
7: Ya puji Tuhan Bu, sampai saat ini belum ada. Bahkan mereka sangat berterima kasih sudah bisa kita didampingi dan diberikan edukasi mengenai perlindungan anak melalui GRA.
6: Boleh ditambahkan Pak, apa target jangka panjang begitu dari Kementerian Agama melalui program sosialisasi GRA ini Pak?
7: Lalu target kita secara jangka panjang sehingga nanti anak-anak ini bisa bertumbuh secara iman, takut akan Tuhan, dan mereka itu dapat mencintai sesama karena mereka itu dirasa dipedulikan dan diperhatikan. Lalu harapan kita nanti setiap gereja itu dalam jangka panjang menyiapkan fasilitas yang memang membuat anak senang, anak-anak itu mendapatkan hak-haknya, perhatian-perhatian dari pimpinan gereja dan termasuk kerjasama dengan sekolah dan orang tua.
6: Baik, mungkin ada pesan penutup Pak dari Kementerian Agama bagi seluruh pimpinan gereja dan orang tua juga dalam mendukung program GRA ini Pak.
7: Harapan dan himbauan kita kepada seluruh gereja-gereja supaya dibentuk tim gereja ramah anak ini di setiap gereja, di setiap sinode gereja, agar anak-anak ini sekali lagi bisa diperhatikan, terlindungi dan terjauhi dari berbagai kekerasan. Dan begitu juga khususnya sekolah-sekolah sudah kita mulai seperti di gereja itu, Gereja Anggulo Masa Indonesia Nias, lalu kita hadirkan, ada sekolah-sekolah di bawah naungan gereja, kita hadirkan pimpinan gereja supaya di sekolah juga diciptakan sekolah ramah anak. Dan juga orang tua, harapan kita agar anak-anak ini di usia masih sekolah benar-benar mereka itu diperhatikan, terjauhi juga dari kekerasan keluarga. Bahkan di usia mereka yang sedang belajar, harapkan dulu jangan mencari nafkah, tetapi berikanlah kesempatan bagi mereka untuk belajar, menuntut ilmu, agar tercipta generasi emas yang kita harapkan ke depannya sesuai dengan program pemerintah.
6: Baik Pak, terima kasih.
7: Baik Bu, terima kasih Bu.
0: Pendengar, mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kota Gunung Stoli alami inflasi 6,25% pada bulan Juni 2026. PLN UP3 Nias imbau warga lapor jika membangun di bawah jaringan listrik. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Stoli. Saya Putra Zebua mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Ya Ahowu.
8: Sekian lintas berita pagi.

0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali ke RRI Pro 1 Nia Selatan di pagi hari ini, dan kami akan menemani pendengar di segala aktivitas Anda pada pagi hari ini dengan deretan lagu-lagu populer Indonesia dan juga informasi terkini akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi setelah yang satu ini.

Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan 93,1 MHz. Kami hadirkan informasi untuk Anda, salah satunya informasi perkiraan cuaca. Di mana pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perkiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk Selasa 7 Juli 2026. Di mana perkiraan BMKG Lintang AHA mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, di Sumatera, Banda Aceh berawan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, dan Banda

berawan, Banjarmasin dan Samarinda berawan tebal, Pontianak dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di Sulawesi, Manado dan Gorontalo cerah berawan, Makassar berawan, Kendari berawan tebal, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Dan terakhir di Maluku dan Papua, Jayapura berawan, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Nabire berawan tebal, Merauke hujan dengan intensitas ringan, Jayawijaya berkabut. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id.

0: darah AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol, bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede, speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

0: Ya, selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan dimanapun Anda berada. Dan usaha sudah kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu di pagi hari ini, lagu-lagu semangat ya. Dan saatnya kita akan bergabung dengan program 1, maksud kami program 3 Jakarta untuk memulai pertandingan dunia sepak bola di program 3 Jakarta dan diputarkan di seluruh Indonesia Pro 1 RRI bersama dengan Amerika Serikat versus Belgia akan hadir sesaat lagi untuk Anda.
1: Jalannya pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia ada Mahatmeh dari Yordania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Sektor sebelah kanan bagaimana kami melaporkan Belgia mengenakan kostum away mereka dengan nuansa biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum biru navy. Dulu dongker begitu, lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia, masih di sisi kiri kini dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Duke Ripper tadi coba lakukan lemparan ke dalam, lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi, upaya lagi langsung, namun Astanya tadi nampaknya yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengenai atau kiper berhasil ditepis tadi sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan buah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan The Quipper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan jumlah Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat, ambil ancang-ancang bagaimana The Quipper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya sedikit ya, nampaknya akan memberikan kepada tiang jauh dari gawang Amerika Serikat. Sudah dilakukan, mencoba disudul saja namun kembali ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Matt Frace. Bagaimana di sektor pertahanan dari Amerika Serikat mencoba kini membangun serangan, ada tim Rim yang akan menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya berpunggung 8 nampaknya dari Amerika Serikat. McKennie, Weston McKennie, daerah kotak penalti Amerika mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan Belgia, namun bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi timnas Amerika. Sudah dilakukan, mundur saja ke belakang kepada main lainnya, nomor punggung 4 tadi ada Tyler Adama, mundur ke belakang kepada Chris Richards, lebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung ke depan, mencoba dikuasai oleh pemain Amerika Serikat McKennie, namun kembali salah umpan dari pemain Amerika.